0: kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
1: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
2: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
2: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
0: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
0: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Reni Surakarta, Meletesan, melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem.

0: Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio TMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Satria Rebo Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bu Fendikul. Pendengar, senang sekali kembali menjumpai Anda. Saya Indah Dari, edisi hari ini ya, Sabtu di tanggal yang cantik 10 Oktober 2026. Sudah terisi penuh sepertinya di keranjang Anda, dan waktunya untuk check out di tanggal yang cantik ya. 10, 10, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 12, 12. Biasanya ada diskon-diskon menarik ya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua pendengar ya. Meskipun seperti biasa masih diselimuti dengan kabut asap, untuk Anda yang juga beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa menggunakan masker. Kita masih bersabar hingga saat ini pendengar ya. Tentunya menunggu hujan agar bisa mengguyur kota Tanah Merah. Selamat pagi untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan juga untuk Anda pendengar ya yang ada di 20 distrik 112 kampung, serta pendengar yang ada di Pemancari lewat Roko 97,5 FM. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Apa kabar Anda pagi ini dan bagaimana cuaca di tempat Anda? Pendengar, kabut asap masih menyelimuti kota Tanah Merah ya. Untuk Anda yang juga mungkin biasanya ada quality time di akhir pekan, sepertinya minggu ini tertunda dulu ya, mengingat ada cuaca yang juga kurang bersahabat bisa dikatakan. Dan mungkin aktivitas-aktivitas Anda yang mungkin harus dilakukan di luar ruangan ditunda, dan Anda bisa menyelesaikan dulu terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaan mungkin yang ada dalam rumah, atau aktivitas Anda yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Minggu ini sepertinya harus demikian ya, tanpa harus keluar rumah. Sepertinya segelas kopi panas ataupun ice coffee nikmat saja dirasa ya, sambil mengerjakan tugas ataupun pekerjaan Anda, ataupun sambil nonton ataupun dengarkan RRI, melipat pakaian ataupun rapikan lemari Anda, sepertinya bisa menjadi satu referensi atau satu pilihan ya. Mengingat aktivitas di luar ruangan juga masih dibatasi ya. Kemarin surat juga dari pemberitahuan libur dari Bupati Bu Fendikul pendengar ya, hingga nanti hari Senin kembali dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, namun akan dilihat kembali dengan perkembangan kualitas udaranya. Sepertinya kalau masih pekat, mungkin kemungkinan besar akan ada perpanjangan libur. Kemungkinan pendengar ya, karena kita melihat sejauh ini kurang lebih 4 hari di hari ini kalau saya tidak salah, masih dengan kabut asap dan juga jarak pandang yang juga memang sangat-sangat pendek pendengar ya. Kalau untuk penerbangan juga pendengar ya, kita melihat biasanya kalau pagi sudah ada penerbangan, tetapi sejauh ini saya belum mendengar suara lintasan pesawat. Jadi sepertinya mungkin agak lebih siang biasanya mungkin ya, melihat kabut yang juga mungkin diprediksi bisa dilalui oleh penerbangan, dan akhirnya melakukan penerbangan berarti tidak dari jadwal biasanya ya, ada perubahan jadwal berarti. Tetapi kemarin kalau tidak salah ada informasi juga pendengar ya, terkait dengan penundaan penerbangan juga dari Bu Fendikul kalau tidak salah ke daerah Bomakia dan kawan-kawan kalau nggak salah kemarin ya, ada penundaan. Kemudian juga kemarin pendengar ya, masih karena dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan, dan diduga kita juga mendapat kiriman asap istilahnya pendengar ya, dari kawasan Asiki kalau tidak salah ada kebakaran juga di sana, yakni kebakaran sawit pendengar ya. Diduga demikian hingga asapnya diterbangkan ke sini. Tetapi kalau kita melihat di Papua khususnya Jayapura pendengar ya,
justru kondisi yang dirasakan berbanding terbalik di sana dengan banjir kemarin. Kalau Anda juga membuka media sosial, mendengar ya, Jayapura diguyur hujan hingga banjir. Kalau tidak salah, hampir longsor, pendengar ya. Kalau Anda juga sudah melihat informasi-informasi di media sosial, tepatnya kemarin di hari Jumat ya. Dan daerah-daerah lain juga, pendengar ya, di Tual juga masih merasakan asap yang sama seperti kita. Sedangkan di Manokwari juga, pendengar ya, kabut asap juga masih di sana. Kemudian untuk Merauke, ada beberapa sebagian yang mengatakan kalau di kota di dalam kota Merauke-nya itu tidak begitu terdampak asap. Hanya memang yang paling parah adalah di Bovendigul. Jadi ternyata di sana sepanjang jalan mungkin masih ada beberapa, karena memang pusatnya kita bisa lihat diduga dari ataupun kebakarannya dari sawit. Hanya katanya kalau di kota Merauke-nya tidak begitu terdampak. Jadi memang, pendengar ya, mungkin arah angin saya juga kurang paham yang mengakibatkan semua lari ke sini ya. Dan kita merasakan kurang lebih 3-4 hari belakangan. Apapun itu, pendengar ya, sudah agak panjang membuka jumpa kita pagi ini ya. Sedikit informasi, just information. Untuk kita semua tetap waspada tentunya, pendengar ya. Tetap jaga kesehatan apapun itu, pendengar ya. Saya rasa selepas ini akan ada hikmahnya, akan ada hadiah yang besar di depan ya. Tetap sabar menunggu hujan tentunya untuk Kota Tanah Merah ya, dan juga daerah-daerah yang juga saat ini masih dilanda kekeringan, Kalimantan dan lain sebagainya, pendengar ya. Dibuka dengan Benci Bilang Cinta dari Raja pagi ini ya, selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Nanti juga akan kami hadirkan informasi Cek Fakta ya. Saya Indah dari pagi ini, pendengar, selamat pagi dan selamat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini ya. Mendengar informasi pembuka kita, ada Cek Fakta kali ini seperti biasa kami lansir dari portal berita Komdigi. Terkait dengan Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi 700 miliar. Di mana pendengar penjelasannya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar. Sedangkan faktanya pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar adalah hoax. Dilansir juga dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Mendengar, judul dan juga tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Jadi pendengar, lagi-lagi informasi hoax beredar terkait dengan Presiden Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi 700 miliar yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini pendengar kami baca dari portal berita Komdigi. Seperti biasa, sebelum Anda membagikan informasi, pastikan Anda selalu saring. Terlebih dahulu, selepas itu Anda bisa sharing kepada siapapun, kerabat ataupun keluarga Anda. Cek Fakta juga kami hadir pendengar ya, selepas warta berita sentral di pukul 9 dan juga dinamika olahraga pukul 13. Dan biasa kami hadirkan juga selepas warta berita daerah di sore hari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Berikan demikian informasi Cek Fakta pagi ini. Saat lagi kami hadirkan beragam informasi, di antaranya pendengar, kabut asap Manokwari dipengaruhi kiriman kebakaran hutan dan lahan dari wilayah selatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bukan tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Pendengar Pro Satu Nere Bufnikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani suasana akhir pekan Anda ya. Pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, saya Indah Dari masih menemani Anda. Kemanakah Anda hari ini pendengar di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026? Ataukah Anda di pagi menjelang siang hari ini pendengar ya sedang berkendara ataupun mau tidak mau sepertinya harus tetap lanjutkan perjalanan Anda. Hati-hati pendengar ya dalam perjalanan Anda. Sejauh ini matahari belum terlihat ya di mana keberadaannya. Mohon maaf ya, saya agak susah berbicara karena saya agak sariawan. Ada sariawan. Jadi sepertinya agak sedikit cadel atau sedikit terpleset mungkin ya kata-kata ataupun kalimatnya pagi ini. Ada sariawan, ini mungkin karena cuaca atau memang karena saya yang tidak suka air putih ya. Jadi ada yang bilang panas dalam, jadi panas terus kurang minum air putih begitu. Saya kurang suka air putih, jangan dicontoh pendengar ya. Jadi mungkin agak sedikit terpleset kata per kata karena saya agak sariawan di pangkal lidah pendengar ya. Mohon maaf, semoga masih bisa dipahami dan kata-kata saya, ucapan saya hari ini masih bisa dimengerti ya. Mohon maaf, kebiasaan saya memang harus berbicara cepat pendengar ya. Takut yang ada di kepala hilang biasanya. Selamat berakhir pekan saja untuk Anda semua pendengar ya. Informasi tentunya akan kami hadirkan menemani Anda di hari ini juga pendengar ya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Meskipun cuaca seperti ini, goreng pisang, sambal ataupun aktivitas yang menghibur bersama keluarga, mewarnai bersama anak-anak dan lain sebagainya bisa Anda lakukan. Jangan dibawa stres ya. Cuaca hari ini semua akan berlalu pastinya. Kita kemana dulu? Ke lagu dulu atau ke viral dulu? Kita ke filler dulu pagi ini ya. Ada iklan layanan masyarakat dari RRI Bovendikul pendengar ya, dengan hemat listrik.
1: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
2: Hore, mama pulang.
1: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini, lampu juga kamu tidak kasih mati.
3: Oh iyo, ma, Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, ma.
1: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya bahwa kita ini perlu menghemat energi.
2: Memangnya kenapa, Mama?
1: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
3: Aduh ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
2: Pele ma, nanti ada teh bisa main ma punya HP, nonton TV.
1: Iya, makanya Ade, untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
4: Saya!
2: Saya!
1: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
3: Sam mandi dulu lah. Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
4: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
3: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
4: Oh, tidak bisa, antri dong.
2: Kalau begitu biar Ade mandi duluan ya, kan Ade paling kecil.
1: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.
5: Siapa

0: Ada Rosa siang hari ini ya, menemani Anda dengan Terlalu Cinta. Menemani suasana akhir pekan Anda di hari ini, Sabtu 10 September, Oktober maksud saya. Kita mau mundur lagi, 10 Oktober 2026. Pendengar, selamat siang untuk Anda semua ya. Tadi juga ada Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila ya. Menemani Anda pendengar dua penyanyi. Tentu sudah tidak asing di telinga Anda ya. Ada Mulan Jamila dan juga Rosa. Di siang hari ini juga pendengar ya, dalam program Bovendigul Siang, selain informasi cek fakta tadi yang sudah kami hadirkan, informasi dan juga hiburan, hingga nanti pukul 12 kami hadirkan musik pelepas lelah ataupun MPL ya. Di pukul 13 dinamika olahraga dan informasi cek fakta kembali menemani Anda, hingga akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang. Terima kasih pendengar sekali lagi untuk kebersamaan Anda di siang hari ini. Informasi kami awali di pagi menjelang siang hari ini dari Manokwari pendengar, di mana kabut asap Manokwari dipengaruhi kiriman kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dari wilayah selatan. Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Manokwari tidak sepenuhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar daerah tersebut. Kondisi ini dipengaruhi asap kiriman dari wilayah Papua Barat bagian selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Hal ini disampaikan pendengar oleh prakirawan cuaca stasiun meteorologi Rendani BMKG Manokwari. Pendengar ia juga menjelaskan bahwa asap berasal dari sejumlah wilayah yang juga sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan, terutama Fak-Fak, Kaimana, Teluk Bintuni, serta wilayah Papua Selatan. Menurutnya pendengar, arah dan kecepatan angin menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana asap dapat bergerak dari sumber kebakaran hingga mencapai Manokwari. Di sisi lain juga pendengar, kondisi tersebut juga membuat asap dari wilayah selatan Papua Barat berpotensi terbawa hingga ke Manokwari. Bahkan meskipun kebakaran tidak banyak terjadi di sekitar pusat kota, dampaknya tetap dapat dirasakan masyarakat akibat pergerakan massa udara. Pendengar Reski menyebut kondisi ini juga menunjukkan bahwa persebaran asap tidak hanya ditentukan oleh lokasi kebakaran, tetapi juga dinamika atmosfer dan pola angin yang sedang berlangsung di suatu wilayah. Ia juga menambahkan pendengar bahwa BMKG terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer untuk melihat perubahan arah angin maupun potensi pergerakan asap dalam beberapa hari ke depan.
1: Satu kanal inspirasi.
0: Pendengar, itu satu informasi pagi ini ya yang kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, tepatnya dari Manokwari. Kabut asap Manokwari dipengaruhi kiriman karhutla dari wilayah selatan. Informasi lainnya juga pendengar masih akan kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda. Selepas ini kita akan ke Bovendigul pendengar ya, Kota Tanah Merah, untuk melihat ragam informasi terupdate selama sepekan dari hari Senin kemarin ya hingga saat ini. Tentunya juga pendengar, informasi dari pusat pemberitaan juga, di mana ada Menteri Pertahanan menyiapkan skema penyerapan jagung untuk menekan biaya pakan. Kemudian juga pendengar dari pusat pemberitaan, di mana Komisi 7 DPR RI menguji kelayakan 15 calon Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2023. Kemudian resmi DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas LPPR RI. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: RRI dengan esensi buku.
0: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan, karya Giulia Enders, adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9

0: Nina juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pendengar, pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Berbanding Anda ada Indra Lesmana dengan cerita lalu. Selamat siang untuk Anda semua. Menu apa siang hari ini? Dengar ya. Biasanya kalau akhir pekan agak lebih istimewa dari hari-hari biasanya, atau mungkin dikarenakan kondisi cuaca yang kurang bersahabat, maka kebutuhan dapur sepertinya agak sedikit apa ini, terhambat ataupun agak sedikit langka, dengar ya. Mungkin ada beberapa bahan-bahan di pasar atau sayur-mayur dan lain sebagainya mungkin agak sedikit langka, mungkin dikarenakan hujan yang tak kunjung datang ditambah dengan kabut asap. Apapun itu pendengar siang hari ini ya, simple dan juga tentunya bisa dinikmati bersama keluarga Anda ya. Dan siang hari ini juga pendengar, teman-teman pilihan masih menemani Anda. Selepas ini masih akan ada Langit 7 Bidadari dari Ada Band. Kemudian juga masih ada Afgan dengan Sadis. Masih ada Anang dan Chris Dayanti dengan Dilanda Cinta. Masih ada Andin dengan Tentang Aku. Kemudian masih ada siapa? Kali ini di playlist ada Anggun pendengar ya, featuring Julio dengan All of You. Kemudian ada Aris juga dengan Andai Saja. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya. Tentu informasi juga masih akan kami hadirkan menemani Anda meskipun di hari libur tetap mengudara ya. Semoga terhibur untuk Anda semua pendengar setia Pro Satria Ribu Fendikul yang ada di Kota Tanah Merah.

0: Kato Kato, juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut Kato Kato. Permainan Kato Kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, Kato Kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih dari 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering kerontang serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menetapkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan juga areal konsesi perkebunan PT Tunas Sawah Irma di unit usaha dari TSE Group dalam status siaga merah ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Pendengar, selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintasi langsung areal perkebunan PT TSE A. Tingginya, pendengar, mobilitas publik di jalur strategis ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang juga bisa memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal mulanya bermula dari batas hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit PT TSE A yang juga dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Diketahui, saudara, total kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar dengan area terbakar seluas 17 hektar. Dampak dari situasi ini tidak hanya merugikan area perkebunan, tetapi juga mengancam dan menimbulkan kerugian bagi pemukiman warga di sekitar perkebunan akibat paparan asap tebal dan ancaman kebakaran. Meski demikian, saudara, komitmen kemanusiaan tetap diutamakan oleh tim damkar perusahaan yang tidak ragu mengerahkan armada dan personilnya untuk memadamkan api yang juga mendekati pemukiman warga, meskipun titik api tersebut berada di luar batas konsesi HGU perusahaan. Berdasarkan informasi dari website Siponging milik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 6-7 Oktober 2026, terdapat 30 titik api, pendengar, di area konsesi PT TSE A dengan 5 titik level high HGU yang berhasil dipadamkan oleh tim damkar perusahaan. Sehingga jumlah titik api di area konsesi perusahaan berkurang menjadi 10 titik api, namun titik api di luar area konsesi perusahaan jumlahnya masih bertambah. Di sisi lain juga, pendengar, sejak awal musim kemarau pada bulan 5 lalu atau bulan Mei, langkah mitigasi preventif telah digalakkan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutlah oleh tim sustainability, tim humas, dan juga tim P2K3 atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group, termasuk kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Itu informasi pendengar datang dari Bovendigul, di mana PT TSE Group Asiki terus berjibaku menangani karhutla ataupun kebakaran hutan dan juga lahan. Salah satu yang diduga pemicu asap yang juga saat ini menyelimuti tidak hanya Kabupaten Bovendigul pendengar ya, tetapi juga dibawa angin sampai ke beberapa daerah, adalah salah satunya dari kebakaran yang juga terjadi di perkebunan PT Tunasawa Irma di Asiki. Dan itu tadi informasi pendengar ya, kami lansir dari portal berita kami, di mana sebelumnya juga disampaikan tadi bahwa total kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar dengan area terbakar seluas 17 hektar. Dan berdasarkan pemantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal mulanya bermula dari luar batas hak guna usaha atau HGU perkebunan kelapa sawit PT TSE atau PT Tunasawa Irma Grup Asiki ya, yang juga dengan cepat akhirnya merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan dan melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda, yang tentu menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Itu pendengar informasi pagi ini ya, yang sudah kami hadirkan menemani Anda dari Bovendigul, yang mungkin bagi Anda yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi, apa yang terbakar, pemicu dan kemana, dan awal mulanya seperti apa, sudah disampaikan pendengar ya. Silakan Anda simak selengkapnya di rri.co.id. Di sisi lain pendengar, masih dari Bovendigul, kali ini ada penghentian penerbangan akan dilakukan jika asap karhutla semakin tebal. Pendengar, Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan menyiapkan langkah penghentian sementara operasional penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin tebal hingga mengganggu jarak pandang dan keselamatan penerbangan. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi asap serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Menurut Yunus juga, pendengar, penghentian penerbangan dapat dilakukan apabila kondisi kabut asap menyebabkan jarak pandang tidak lagi memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi kabut asap yang mengganggu jarak pandang berpotensi menyebabkan keterlambatan hingga penghentian sementara penerbangan, terutama pada rute-rute yang terdampak pada asap ataupun rute-rute yang terdampak asap di bandara tujuan. Yunus pun meminta pendengar calon penumpang memahami kemungkinan terjadinya keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut, dan menurutnya keputusan operasional penerbangan harus mempertimbangkan faktor keselamatan, bukan semata-mata ketetapan ataupun ketepatan dari jadwal. Pihak Bandara Tanah Merah juga, pendengar, berharap kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap dapat segera ditangani hingga kondisi jarak pandang bisa kembali normal. Dengan demikian juga operasional penerbangan dari dan menuju Tanah Merah diharapkan dapat berlangsung lancar tanpa terganggu kondisi asap yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Informasi ini dirilis pada hari Jumat kemarin, 9 Oktober pendengar ya. Penghentian penerbangan akan dilakukan jika asap karhutla saudara semakin tebal.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Pendengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Bufnikul, Pro Satadari Bufnikul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Mengantarkan kita ke pukul 11 ada Andin siang hari ini dengan Tentang Aku.

0: teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.
3: Prayer 10/10/2026 selain juga merupakan tanggal yang cantik dengan pada umumnya banyaknya diskon-diskon menarik pendengar ya. Di hari ini juga ternyata diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia. Pendengar, diketahui bahwa setiap tanggal 10 Oktober secara global diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana guna memberi makan anak-anak yang kelaparan dan rentan di negara-negara berkembang. Melansir juga dari Days of the Year, Hari Bubur Sedunia dicetuskan oleh Mary Smil pada tahun 2009. Pendengar, Mary sendiri merupakan organisasi amal asal Skotlandia yang menyediakan makanan ringan ataupun makanan harian gratis bagi anak-anak di sekolah-sekolah di berbagai komunitas termiskin di dunia. Pendengar, Mary Mil sendiri berupaya menyalurkan makanan kepada anak-anak di berbagai penjuru dunia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil seperti Malawi. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang cukup sepanjang tahun ajaran sekolah. Setiap tahun juga sebuah kompetisi bernama Kejuaraan Dunia Pembuatan Bubur diadakan di Desa Kerbage, dataran tinggi Skotlandia, yang juga untuk menentukan juara yang paling mampu menghadirkan cita rasa dan pengalaman terbaik dari hidangan ini. Oleh karena itu, pendengar, Carbridge di menjalin juga kerjasama dengan Mary's untuk membantu menyediakan bubur tentunya bergizi bagi anak-anak di seluruh dunia. Diketahui juga, pendengar, lebih dari 500 juta anak di 16 negara termiskin di dunia memperoleh manfaatnya dari upaya mereka tentunya. Pemberian makanan tersebut juga mendorong anak-anak untuk bersekolah dan menempuh pendidikan agar mereka dapat membawa diri, komunitas, dan juga negara mereka keluar dari kemiskinan. Pendengar, bubur merupakan hidangan nasional tradisional Skotlandia yang telah menjaga kesehatan penduduknya selama berabad-abad. Masyarakat Skotlandia juga dikenal memiliki pandangan dunia yang progresif serta kepedulian yang mendalam terhadap sesama di berbagai belahan dunia. Pendengar, Hari Bubur Sedunia diperingati juga hari ini ya, setiap tanggal 10 Oktober. Ngomong-ngomong, kalau soal bubur, pendengar, apakah Anda tim bubur yang diaduk atau yang tidak diaduk? Selain ada berbagai macam sarapan bubur, di Tanah Merah juga ada bubur mandobo ya. Waktu awal-awal saya bacanya bubur Manado, ternyata mandobo. Mungkin Anda pendengar yang juga sudah menjadi kebiasaan sebelum mengawali hari Anda dan mencicipi sarapan bubur, baik itu yang diaduk ataupun tidak diaduk ya. Apapun itu pendengar ya, saya tim bubur diaduk. Itu tadi pendengar ya, sebuah artikel untuk Anda yang juga tadi kalau kita melihat cukup memprihatinkan pendengar ya, di mana peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana guna memberikan makan anak-anak yang kelaparan dan rentan di negara-negara berkembang.

dengan Tak Ingin Sendiri. Pendengar, Beni Rianto atau yang dikenal sebagai Ben Gindas, lahir 3 Maret 1986, merupakan seorang penyanyi kebangsaan Indonesia yang juga merupakan mantan vokalis dari grup band musik De Bagindas. Sebelumnya adalah penyanyi dangdut. Bian sendiri, pendengar, mempunyai karakter suara yang kental dengan nuansa Melayu. Pada tahun 2009, bersama Mike, Dandi, dan Tile, ia ikut mendirikan grup musik yang bernama De Bagindas. Dia mendirikan band baru yaitu Bian Gindas setelah hengkang dari De Bagindas pada 2015. Yang masih kurasa. Menemani juga suasana siang hari Anda, pendengar ya, yang juga tak ingin sendiri mungkin siang ini menikmati makan siangnya ya. Silakan menikmati santap siang Anda bersama keluarga Anda, bersama siapapun yang Anda cintai. Semoga kemesraan di keluarga semoga kemesraan Anda dalam menikmati santap siang Anda tidak hilang, tidak sirna, tidak punah ya. Ditemani dengan Iwan Fals, Kemesraan. Lagu yang juga rilis di tahun 1988.

0: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woy, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu, siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.
4: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM menemani suasana siang hari Anda. Saya Indah Daria ya, dalam program Bof Negol Siang pukul 9 pagi tadi sudah mengudara. Sekaligus pendengar siang hari ini dalam program Bof Negol Siang di pukul 12 nanti kita akan bersama dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah ya. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam, ruang untuk Anda juga yang mau request ataupun salam-salam. Line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka ya. Seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Belum terlihat sinar matahari di siang hari ini ya. Masih ditutupi kabut asap wilayah Tanah Merah ya. Dan selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati santap siang Anda. Selamat menikmati juga akhir pekan Anda. Pendengar siang hari ini ya, untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang pacem-pacem bab mam semua ya, yang juga ada di pemancar dari Waroko 97,5 FM. Perbari Anda siang hari ini saya Indah Dari, dan juga pendengar ya, saat lagi kami hadirkan segmen MPL, musik pelepas lelah ya. Lain telepon dan juga nomor WhatsApp nantinya akan kami buka.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar tuh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ayo, sudah ada nih.
0: Elsa, baru putri bawa tas.
1: Nanti cek kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau tim berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah, mana tas tadi?
0: Coba lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sudah jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

Pendengar Pro Satana Ibu Fendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Ibu Fendigul siang, menemani suasana siang hari Anda ya. Saya Indah dari siang hari ini. Pendengar, kalau melihat cuaca yang juga masih dilanda kabut asap untuk wilayah Kota Tanah Merah khususnya, dan juga tentu beberapa daerah yang juga terdampak, kita melihat seperti apa sebenarnya perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia ya, di hari ini tepatnya 10 Oktober. Pendengar, kita melihat Sumatera ada Banda Aceh, hari ini berawan tebal, sedangkan Medan, Padang, Pekanbaru, dan juga Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Palembang hujan dengan intensitas sedang. Bandar Lampung sendiri, pendengar, hari ini diperkirakan dengan udara kabur. Ada Jawa Serang, kemudian ada di Provinsi Jawa ada Serang, Jakarta, dan juga Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Semarang dan Yogyakarta hari ini, saudara, berawan tebal. Kemudian untuk Surabaya, udara kabur. Ada Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar hari ini berawan, sedangkan Mataram berawan tebal. Ada Kupang dengan cerah berawan. Kita ke Kalimantan, ada Pontianak dan Samarinda, hari ini hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Palangkaraya dan Banjarmasin 10 Oktober hari ini berkabut. Kemudian Tanjung Selor, pendengar, hujan disertai petir. Kemudian kita ke Sulawesi, ada Mamuju, hari ini hujan dengan intensitas ringan. Ada Makassar, cerah berawan. Palu hari ini berkabut. Gorontalo dan Kendari berawan tebal, sedangkan Manado hari ini berawan. Terakhir dari Maluku dan Papua, Ternate hari ini diperkirakan berawan tebal, sedangkan Ambon dan Merauke, pendengar, udara kabur. Sorong berkabut. Kemudian ada Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.

Terima kasih Anda masih bersama Bu Finiko siang, pendengar ada Maluku siang hari ini ya, dari Norway, sekaligus mengantarkan kita dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Tepat pukul 12 hingga nanti pukul 13, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya, kami buka, silakan untuk Anda mau bergabung.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila,

0: terdengar pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Pukul siang kali ini menemani Anda dalam program MPL Musik Pelepas Lelah ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS di siang hari ini pendengar ya. Sudah kami buka di 0811495433 atau di 0811488222. Line telepon dan juga nomor WhatsApp pendengar untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini. Selain mengabarkan kabar Anda, juga bisa menyampaikan seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda pendengar ya. Seperti biasa masih dengan suasana, masih dengan musim, masih dengan kondisi yang kering hingga saat ini. Silakan Anda bisa sampaikan siang hari ini ya. Atau Anda juga pendengar yang lagi menikmati santap siang Anda, seperti apa siang hari ini, menu apa yang Anda nikmati siang hari ini. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Kami buka siang ini, tadi sudah ada yang calling-calling, silakan ya di siang hari ini. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada siapa di mana. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang MPL, musik lepas lelah.
0: Iya, selamat siang Pak Usu, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, cuacanya pun cerah. Baru mau panas-panas tadi sendu. Ini tak panas juga di tempat saya nih.
0: Masih ada asap di sana, Pak Usu?
1: Asapnya sih berkurang lah. Cuma sedikit-sedikit lah, masih ada lah. Tapi tidak berkurang lah dari dulu.
0: Okay, baik.
1: Dari dulu kan gelap. Sekarang dah, ya alhamdulillah dah ada perubahan lah.
0: Alhamdulillah.
1: Karena dah sering hujan juga.
0: Okay, baik. Jaga kesehatan Pak Usu, syukurlah kalau memang asapnya sudah mulai berkurang. Yeah. Siang ini bagaimana? Mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya gelas-gelas kaca aja lah.
0: Gelas-gelas kaca, gelas-gelas plastik enggak mau Pak Usu?
1: Ya gelas kaca yang mahal harganya.
0: Oh yang mahal ya.
1: Iya.
0: Oke okay, baik. Nia Daniati ya.
1: Ya.
0: Iya. Salamnya silakan Pak Usu.
1: Salamnya pertama buat Mbak. Jangan siapa nih?
0: Mbak Indah siang hari ini.
1: Oh buat Mbak Indah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin ya Allah.
1: Salamnya buat Mbak Tika, Bang Andi, Jambi, Bang Nasrun, Bang Widi, Wanusu juga di yang Sambat, Bang Lamius, biasa yang di Sambat juga gabung di Reri. Yang lain dirangkul ya lah sampai saya maaf lah disebut satu persatu yang bagi waktu dengan yang lain juga.
0: Okay, siap.
1: Indah, selamat siang, MPL Musik Petas Lelah.
0: Okay, selamat siang. Terima kasih Pak Usu dari Sambas ya. Sudah mulai berkurang asapnya dikarenakan sudah mulai hujan di sana ya. Sehat selalu Pak Usu ya. Tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Berikut ada siapa di mana? Halo MPL.
2: Halo, selamat siang MPL. Musik Lepas Lelah Indah saya.
0: Okay, selamat siang MPL. Bagaimana siang hari ini?
2: Iya, dan hari ini panas banget, mana lagi asap tebal.
0: Tapi terlihat mataharinya?
2: Iya, mataharinya terlihat, panas banget nih.
0: Berarti gak terlalu tertutup kabut ya. Sehat ya, lagu apa siang hari ini?
2: Dika request lagu dari Thomas Arya, Prasangka judulnya.
0: Prasangka?
2: Thomas Arya.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Iya, lagunya yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar, sehat, tetap mana.
0: Amin.
2: Jangan lupa makan siangnya juga.
0: Okay.
2: Terus salam buat Bang Adi Sakra yang ada di Jambi. Salam saya, salam sehat, tetap semangat, bahagia. Terus Ibu Tri bersama Pak Freddy yang ada di Merauke, salam sehat. Ibu Natalia juga, ucapan yang sama, salam sehat. Bunda Ima di Memuere juga, Putra Tena, Pak Usu yang tadi barusan lewat, salam sehat. Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat, walaupun dari Dika.
0: Okay.
2: Yang di dalam kak.
1: Yang sudah.
0: Iya, yang di dalam selamat siang. Atau yang di Jambi nih? Yang di dalam atau yang di Jambi?
1: Jambi
0: kak. Oh, di Jambi. Bagaimana Jambi hari ini?
1: Mendung asap.
0: Mendung asap. Sudah sampai di sana asapnya?
1: Banyak sekali tebal. Masih tebal ini kak.
0: Tapi mataharinya masih tetap terlihat ya. Gimana?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya betul, mendung itu mungkin karena tertutup mataharinya sama kabut ya, kabut asap.
1: Iya.
0: Oke baik. Sehat ya Bang Andi.
1: Alhamdulillah sehat seperti Kak Indah.
0: Alhamdulillah, saya nggak sehat lagi sariawan masalahnya. Saya nggak sehat.
1: Adam Sari.
0: No sponsor. Siap. Saya minum air putih aja.
1: Air putih lebih bagus.
0: Sehat ya Bang Andi.
1: Request. Ya. Saya request aja dari Anima, judulnya Bintang.
0: Bintang, ada apa dengan bintang di siang hari? Gak ada bintang siang hari ini.
1: Ya, bintangku jauh terjangkau, jauh dari bintang.
0: Luar biasa, bintang jauh di langit atau jauh di mana? Oh gitu ya, siap.
1: Salamnya pertama buat kakak saya, salam sehat, salam bahagia selalu, lancar rezekinya,
0: amin ya
1: panjang umur lagi, dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika tadi, terima kasih sayang-sayangnya. Semoga adik sehat-sehat di sana, lancar rezekinya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bunda Ima, Bu Utri, Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Terus buatnya sama Tinggalan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Kakak Indah, selamat siang.
0: Okay, terima kasih, selamat siang dua sejoli siang hari ini pendengar ya. Sekaligus tiga penelpon membuka segmen MPL, ada Pak Usu di Sambas hari ini ya. Kemudian ada Mbak Dika di Taliabu dan Andi di Jambi. Gelas-gelas kaca pendengar menyusul prasangka dan juga bintang siang hari ini ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih menemani suasana siang hari Anda dan juga akhir pekan serta santap siang Anda ya. Ada Anima Bintang siang hari ini. Sekaligus line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS pendengar ya, masih dibuka siang hari ini hingga nanti pukul 13. Untuk Anda yang juga mungkin mau request ataupun sekedar berbagi salam, silakan ya. Yang juga sudah terhubung bersama kami saat lagi nanti Pala News di Sambas ya, selepas bintang.

0: kasih Anda masih bersama Bufendi Gold Siang. Bang Andi di Jambi lagunya sudah mengudara ya. Ada Mbak Dika juga tadi bersama dengan Pak Usu di Sambas. Kita sapa penelpon selanjutnya ada Pak Lanius di Sambas kembali siang hari ini. Halo MPL. Selamat siang.
1: Halo,
0: Pak Lanius.
1: Selamat ya. Selamat siang MPL Mbak Indah. Gimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini dia masih dengan kabut asap kurang lebih 4 hari terakhir.
1: Oh, berarti ada kabut asap, ada kebakaran juga di sana?
0: Ada kebakaran sawit.
1: Aduh Tuhan, berarti sama tidak jauh beda dengan di Kalimantan ya Mbak ya.
0: Betul betul, kita kurang lebih
1: di mana-mana memang. Di mana-mana itu pelanggaran itu pasti ada gitu ya. Tanpa disengaja, kadang-kadang itulah kadang-kadang kita Mbak, kadang-kadang sudah tahu itu pelanggaran sengaja karena dia mikir kan enggak ada yang tahu yang bakarnya begitu. Karena terus sembunyi-sembunyi kadang tuh begitu. Putus rokok.
0: Betul.
1: Ada juga faktor yang mungkin dia enggak atau dia memang disengaja udah tahu itu barang yang mudah kebakar disengaja kadang seperti itu ya.
0: Betul.
1: Karena kebanyakan disengaja sih kayaknya. Kalau disengaja
0: enggak mungkin.
1: Pasti disengaja tuh. Karena mereka ini kan berpikir begini, enggak mikir tuh orang tuh rugi enggak begitu loh. Lahan yang dibakar tuh rugi enggak gitu, enggak mikir dia. Gitu.
0: Oknum-oknum ya.
1: Itulah makanya seperti itu bah, antara aku kau dan dia itu bah, seperti itulah dia ya.
0: Seperti lagu itu ya.
1: Tapi saya enggak pikir lagu. Ana sih lagu, tapi saya enggak pikir lagu itulah
0: ada,
1: ya.
0: Tapi di sana gimana, hujannya baik. Sudah ada atau memang sama sekali belum?
1: Kalau di sini kemarin lalu sempat hujan lebat tuh Mbak, kemarin ada kilat petir juga kemarin tuh. Gitu.
0: Yang penting udah hujan. Di sini belum sama sekali. Jadi cukup.
1: Oh gitu. Berarti agak bersahabat gitu ya.
0: Betul.
1: Oke lah kalau begitu. Lagunya nih.
0: Lagunya ini dari siapa?
1: Saya tuh paling suka Mbak dengan lagu-lagu yang rock-rock tuh paling suka, jujur saya. Di dulu tuh memang kalau saya berkuat di area lain tuh memang banyak yang suka rock-rock. Karena kalau kita lagu rock ini kan kebanyakan tuh rata-rata yang saya perhatikan tuh sedikit lagu percintaannya itu. Wah sedikit. Kebanyakan lagu rock tuh banyak yang lagu-lagu nasihat-nasihat tuh. Saya lihat perhatikan lirik lagu kata-katanya. Ada sebagian power metalnya, ada juga sebagian lagu percintaan. Dia tuh modelnya slow rock kan. Nah ini kalau ini judulnya tuh dari Problema dari power metal.
0: Oke, Problema power.
1: Iya, power metal. Iya, metal
0: ya. Kenapa suka? Berarti tidak mau yang galau-galau ya, Pak Lanius?
1: Karena kalau galau ini agak gimana ya, rasa meneteskan air mata gitu. Apalagi kalau lagu-lagu yang menetes lagu percintaan galau-galau tuh rasanya itulah saya dengar ada pendapat ya seorang penyiar radio yang pernah memberi saran sama saya seperti ini. Kalau Bang Lanius mau berquest lagu, carilah lagu-lagu yang suka-suka, yang mungkin enggak tema-tema yang semangat, jangan galau-galau terus dong. Nanti Bang Lanius bisa dengan lagu-lagu galau, bisa-bisa nanti
0: tambah galau.
1: Gantung diri di pohon cabai katanya. Ada yang seperti itu. Pak Safiknya benar juga Mbak, karena saya perhatikan lagu-lagu galau ini kadang-kadang nangis saya Mbak, apalagi
0: gitu.
1: Dalam sesuai dengan perasaan. Iya, saya ngomong ini bukan apa ya, bukan guru atau memang kenyataan. Kadang-kadang saya tuh cuma ada sebagian orang yang ada yang bilang-bilang kita so, tapi ada penyanyinya bilang menghargai, menghormati, karena lagu ini netral katanya.
0: Betul.
1: tidak pilih-pilih, karena kasihan dong kalau lagu kita pilih-pilih tidak netral, nanti kasihan artisnya. Maksud lagu saya tidak diputarkan di radio.
0: Betul.
1: Harus netral. Iyalah.
0: Okay
1: lah kalau kebanyakan ngomong nanti yang belakang mau gabung. Tapi Mbak sehat selalu Mbak. Mbak Indah ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Salamnya kita rangkul aja, tadi ada Wan Usu, Pak Usu Pusri juga, terus ada semua teman-teman yang bergabung di MPL aja.
0: Oke
1: Mbak Indah, itu saja. Selamat siang MPL, semoga Tuhan Yesus memberkati selalu semuanya teman-teman
0: amin,
1: ya Mbak
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Terima kasih.

0: Di Palaniu sehat selalu bersama keluarga, menghindari kesedihan pendengar dengan mendengarkan lagu-lagu yang semangat. Karena kadang terbawa suasana ya, kalau lagunya sedih terus lagi sedih juga tambah sedih malah ya, jadi sedihnya double-double. Sehat selalu Palaniu ya, pilihan Anda pendengar ya, mau lagu pop asal jangan lagu dangdut kalau mau di request, tapi kalau mau didengar di rumah bebas, rock and roll, dangdut, pop, apalagi semua boleh Anda dengarkan ya. Kita sapa berikutnya, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Anda.
1: Halo, selamat siang. Mau jemput tempat lelah Mbak Indah.
0: Iya, kembali dari Sambas siang hari Ibu Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah. Baru datang dari ladang ini Mbak Indah, baru habis mandi.
0: Oh, segar ya berarti. Ya, belum iya. Makan? Belum makan siangnya?
1: belum masak nasi masih Mbak Indah, belum masak masih.
0: Oke. Ditemani MPL ya.
1: Iya, nanti saya mau request lagu dulu. Ini lagunya dari Yani Record ya, judulnya Cinta Tak Butuh Sempurna.
0: Apa judulnya?
1: Cinta Tak Butuh Sempurna.
0: Cinta Tak Butuh Sempurna. Oke.
1: Dari ya, dari Liani Record ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asamajet.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ada Ibu Anusu di Sambas siang hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Baru pulang dari ladang. Kalau kita biasa di kampung baru pulang dari kebun, itu harus sudah antisipasi masak ya, sebelum dapat marah dari mace, dari mama. Jadi usahakan kalau orang tua pergi berkebun, usahakan pulang sudah ada yang bisa disantap ya. Karena biasanya betul siang-siang hari jam-jam 11-12 itu udah pulang. Jadi karena lagi terik-teriknya tentu sudah waktunya santap siang. Makanya kita di rumah harus standby dan usahakan makan siangnya harus sudah ada ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, selamat menikmati santap siang Anda ya, ditemani dengan Problema dan juga requestan Ibu Wanusu ya, berdua dari Sambas siang hari ini.

44 menit waktu Indonesia Timur. Bu Pendigur Siang menemani Anda dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah ya. Musim mengudara di ruang dengar Anda. Edisi hari ini saya Indah dari 10 Oktober 2026. Ada Cinta Tak Butuh Sempurna dari Ibu Wanusu di siang hari ini pendengar ya. Sekaligus sudah ada dua partisipan. Ada Mbak Beauty di Titik Nol Mipangsi Jakarta. Selamat siang MPL. Request lagu Pas Band featuring Reza Artamevia dengan Getir. Siap mengudara ya. Kemudian ada siapa ini tanpa nama. Assalamualaikum Mereri, Musik Pelepas Lelah. Request lagunya Seventeen, Terpaksa Untuk Rindu. Terpaksa Untuk Rindu dari Seventeen. Kemudian salamnya untuk semua pendengar. Pendengar selamat istirahat dan untuk yang bertugas selamat bertugas. Dari Titik Nol juga luar biasa. Selamat siang, bagaimana kondisi cuaca lalu lintas di Titik Nol siang hari ini? Apakah ini satu satu orang nomornya sama? Sama-sama dari Titik Nol siang hari ini ya. Sehat selalu, bagaimana mie pangsit siang hari ini? Panas-panas, enak yang berkuah-kuah ya. Saya makan Indomie siang hari ini. Enak benggo. Selamat siang untuk Anda semua pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini. Tadi dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu kalau gak salah ya. Iya, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Pendengar, dua tembang mengenai perubahan suasana siang hari Anda. Agak kelibet ya, saya Saryawan siang hari ini dengan Getir dan juga Ivan Seventeen. Selamat siang untuk Anda semua. Sekaligus kita jelang dinamika olahraga Pro 3 Jakarta tepat pukul 13.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

90,3 dan juga 97,5 FM Pro Santo Rere Bovendigul, program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar menemani suasana siang hari Anda ya. MPL ditutup dengan Hilang dari Justy Aldrin featuring Wiz Bakker dan juga Toton Karibos siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang juga sudah request ataupun salam-salam siang hari ini ya. Semoga terhibur siang hari ini pendengar ya, untuk Anda yang juga dimanapun Anda berada, dimanapun Anda beristirahat siang hari ini ya, yang mungkin lagi mendengarkan kami sembari mencari-cari ngantuk siang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta saat lagi kami hadirkan pukul 13. Dan pendengar mohon maaf ya, untuk Anda yang juga mungkin belum sempat diterima line teleponnya siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua, kami cukupkan MPL sampai di sini. Semoga terhibur, nantikan selalu MPL tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Covid Race dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4-6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think they not have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hutun Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Dengan demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dua tembang lagu membuka kembali kebersamaan kita dalam program Bovendigul Siang. Saya Indah Dari menemani Anda ya. Tepat pukul 19 atau pukul 9 pagi tadi. Pukul 19 berarti pukul 7 malam ya. Pukul 9 pagi tadi sudah mengudara menemani Anda pendengar hingga nanti pukul 14 akhir kebersamaan kita. Saat lagi saudara kami hadirkan informasi cek fakta. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan. Pendengar siang hari ini ya, informasi cek fakta kami hadirkan yang kami lansir dari portal berita Komdigo.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengar, selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta kembali membuka program Bovendikul siang, saya Indah dari menemani Anda ya. Cek fakta kembali kami hadirkan terkait dengan Presiden Prabowo kembali melantik Purbaya. Merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial platform YouTube tepatnya, yang juga mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari trambekhoax.id, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Prof. Didin S. Damanhuri yang juga merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan Universitas Maradina, maksud kami para Madina, yang juga menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Pendengar, dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Jadi pendengar, lagi-lagi informasi tidak benar ataupun informasi hoax yang sudah beredar di media sosial tentunya ya, terkait dengan Presiden Prabowo kembali melantik Purbaya, merupakan informasi hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi. Tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Moran. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

0: tidak disukai. Berani Tidak Disukai adalah buku yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 dan menjadi fenomena di Jepang sebelum mendapatkan pengakuan internasional. Esensi dari Berani Tidak Disukai adalah eksplorasi filosofis tentang konsep diri, hubungan antar manusia, dan kebebasan pribadi. Buku ini memperkenalkan pembaca pada konsep-konsep dari psikologi Adlerian yang mengutamakan kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengubah diri sendiri. Salah satu gagasan utama yang disorot dalam buku ini adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita dan tidak perlu terlalu terpengaruh oleh pendapat atau penilaian orang lain. Melalui narasi dialog antara seorang pemuda yang mencari makna hidupnya, disebut sebagai anak muda, dan seorang filsuf disebut sebagai guru, buku ini membahas berbagai topik seperti ekspektasi sosial, ketakutan akan penilaian orang lain, serta konsep kebahagiaan dan kesuksesan. Konsep utama yang dijelaskan dalam buku ini adalah berani tidak disukai. Ini mengacu pada gagasan bahwa kita tidak selalu harus berusaha untuk disukai oleh semua orang. Mengutamakan kebebasan pribadi dan integritas diri kadang-kadang memerlukan keberanian untuk tidak memenuhi ekspektasi orang lain dan berpegang pada nilai-nilai dan tujuan kita sendiri. Buku ini juga membahas pentingnya menerima diri sendiri dengan semua kelebihan dan kelemahan kita. Melalui pemahaman diri yang lebih dalam, kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih tahan lama daripada mencoba memenuhi harapan orang lain. Berani Tidak Disukai mengajak pembaca untuk merenungkan konsep-konsep yang mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah buku yang menginspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih otonom, berani mengambil resiko, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi tanpa terlalu memperdulikan pendapat orang lain. Esensi adalah tentang memahami diri sendiri, mencapai kebebasan pribadi, dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang sejati.
1: Satu kanal inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, sudah pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus sudah waktunya saya pamit undur diri, menemani Anda dalam program Pofendigul Siang, tepat pukul 9 pagi tadi ya. Dan pendengar, masih ada program Pofendigul Sore, rekan Ina menemani Anda selanjutnya ya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Ina dari pamit undur diri dari program Pofendigul Siang. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama, seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar di Bovendigo bagian mana saja Anda berada. Terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saudara pendengar, untuk edisi penyiaran hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Siang ini kita berjumpa kembali dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan juga bagi saudara pendengar semua yang sedang beristirahat, bahkan juga yang masih dengan rutinitas rutinnya, semoga Anda juga tetap terhibur dan semakin lancar kegiatan di hari ini. Anda juga bisa ikutan bersama kami, tentunya melalui line telepon di 0811-4954-333, 0811-4954-4988-666, atau via WhatsApp kami di 0811-4988-222. Oke, saudara pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang. Semoga teman-teman dangdut yang kami hadirkan selalu melengkapi suasana siang Anda dan tentunya di waktu libur Anda bersama keluarga hari ini.

0: Terima kasih penyiar di manapun Anda berada. Jajahan Dika, jandaku ya, yang sudah hadir menemani kebersamaan kita dan telah mengantarkan kita semua ke menit 17 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sudah ada yang ikutan bersama kami siang ini, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Prodang Dut, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat siang Prodang Dut, dan Dut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Dika. Silakan Dika, mau request lagu dangdut punyanya siapa?
1: Iya, Dika request lagu dari Wayasi, Kuah Asam.
0: Kuah Asam, punyanya siapa itu?
1: Iya, Wayasi Kuah Asam ya kak.
0: Wayasi?
1: Iya, Wayasi Kuah Asam.
0: Oke, nanti kakak cari ya.
1: Iya, bagus kan lagunya. Ya, salam pertama buat Kak Ina yang lagi bertugas. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Kita semuanya udah makan aku belum tuh. Jangan lupa makan juga ya.
0: Iya.
1: Salam buat Bang Andi, Cakra, Yana, dan Jambi. Salam saya, salam sehat. Tetap semangat, Ibu Utri bersama Pak Freddy ada di Marawati juga, salam sehat. Ibu Natalia, Ibu Bunda Ima Dima, Ibu Mere, Pusara Tengah, Pak Usul di Sambas, Bang Hirwan, Kak Ayu, Ibu Rilia, dan semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sehat dari Bika. Ayo kan yang di dalam.
2: Halo, selamat siang Kak Ina.
0: Selamat siang.
2: Saya request lagu ini, lagu dari Mansur.
0: Okay.
2: Lagunya Zubaida.
0: Okay, di copy.
2: Lagunya pertama buat Kak Ina, selamat selalu karena Kak Ina berterima kasih dari pancar rezekinya. Banyak kumpulan selalu dengan Allah Subhanahu Wataala terus buat Dika tadi, terima kasih sayang sayangnya. Semoga dipandai-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya, sama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Bu Aima, Bu Utri sama Pak Ferdi, Bu Natalia, Bang Fauzi, Bang Iriawan, buat semua saya dari asal kerja di Rangkutan, jadi satu terima kasih Kak.
0: Oke, selamat terima siang. Kasih, selamat siang. Ya, pendengar itulah tadi Cakra dan juga Dika ya, sudah ikutan bersama kami. Di belakang mereka berdua juga ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Kabar baik. Palsu ya?
3: Ya, palsu.
0: Oke,
3: okay.
0: Silakan.
3: Saya sangat bertanya Pak Ina.
0: Silakan lagu dangdut.
3: Lagu ya Pak Ina.
0: Iya, lagu dangdut punyanya siapa?
3: Lagunya Payung Hitam dari Islandia.
0: Lagu dari mana?
3: Ya, Payung Hitam dari Islandia.
0: Oke, Islandia. Di kopi payung hitamnya.
3: Ya, karena panas nih berpayung jalan,
0: iya.
3: Makan di warung.
0: Pakai payung.
3: Pergi ke warung membeli roti, pulang membawa pepaya. Kalau Mbak Ina mau cari suami, carilah pemuda yang setia.
0: Oke, terima kasih. Pantunnya.
3: Kalau kali dapat suami ya.
0: Gimana sudah punya?
3: Suami tambah Mbak Ina kan.
0: Sudah punya.
3: Mudah-mudahan ya lah suaminya setia.
0: Oke, makasih.
3: Nah, salamnya yang dagang masuk tadi tuh Mbak Tika dengan Bang Andi itu.
0: Iya, berdua udah
3: iya,
0: masuk.
3: Terima kasih selalu. Gua si Joli itu.
0: Iya.
3: Jual gabung tetap lincah orang. Ya, mudah-mudahan lah kekal abadi. Walaupun dari jauh itu, dari jauh mungkin kan.
0: Iya.
3: Darah Jambi dengan. Ya, mudah-mudahan lah. Lalu adalah siap kawan-kawan kita yang selalu gabung di Pokli.
0: Iya.
3: Ah, yang lainnya dirangkul aja lah. Karena semuanya lah lainnya. Karena di waktu dengan yang lain. Selamat siang, Bangdut. Bangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih Pak Usu. Selamat siang. Ya, pendengar, tiga penelpon sekaligus ya sudah ikutan bersama kami dan kita nikmati lagu-lagu yang telah direquest, yaitu ada Digital Link dengan lagunya Jangan Asem ya, dan juga ada Iis Dahlia Payung Hitam, dan juga ada punyanya Mansur Subaida. Semoga terhibur bersama kami siang ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik.

0: Terima kasih pendengar di manapun berada, masih menemani pendengar sekalian dalam program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut, dengan siapa di mana? Halo Prodangdut. Iya, terputus ya. Saya halo, coba yang berikut lagi. Oh, halo.
1: Halo Mbak. Halo.
0: Oh iya, tersambung nomor yang satu.
1: Iya, saya ini nomor saya ini.
0: Oke, silakan.
1: Saya request lagu Mbak. Lagunya Gibah dari Revina Alvira.
0: Gibah.
1: Gibah.
0: Oke, nanti dicari ya, Ibu Usu. Nah,
1: dari Revina Alvira. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, sehat selalu. Pertama salamnya buat Mas Prabu, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, buat Bang Masrun, Bang Subuh Sri Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Ya, pendengar Ibu Wanusu ya, sudah ikutan bersama kami. Saya sapa dulu yang sudah ikutan lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut, adalah kita Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang.
2: Iya, kabare?
0: Kabarku baik.
2: Oh, baik-baik saja lah. Iya. Oke. Okay. Kadang kalau enggak gabung radio, rindu juga lo, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Ya betul, saya kadang-kadang kalau tidak gabung radio air bopan tuh kadang rindu dengan teman-teman pendengar, penyiar, gitu okay, kabarnya, jadi rindu banget.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, dapat lagunya?
0: Iya, sepertinya dapat lagunya. Mulai
2: lagunya dari ini ya Mbak, dari you know, lagu dari Aan Sagita berjudulnya itu ini, apa namanya tuh? Adanya Cinta.
0: Aan Sagita ya.
2: Iya betul, Adanya Cinta.
0: Oke.
2: Ada ya. Kita sapa buat teman-teman semua lah yang mendengarkan di acara Prodangdut. Semoga teman-teman sehat selalu, teman-teman juga buat Mbak Ina juga sehat selalu. Yang lain kita rangkul pesan tiket di WhatsApp semuanya. Ada Warso juga tadi, Pak Usubusti. Salah kompak aja. Itu aja Mbak ya.
0: Iya.
2: Lagu saya tunggu, terima kasih, selamat apa namanya, siang Prodangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Bang Anies. Ya pendengar, itulah penelpon kita yang sudah ikutan. Dan untuk semua pendengar ya, di siang hari ini juga Anda yang masih pantau terus siaran kami, Anda bisa ikutan di 0811 4954 333, 0811 4988 666, atau Anda bisa mengirim pesan singkat Anda di 0811 4988 222. Ya pendengar, kita dengarkan dulu ya, ada Revina Alvira dengan lagunya Giba, hadir ruang dengar Anda.

Pendengar setia Prosatu di Kota Tanah Merah, bahkan dimanapun berada, kebersamaan kita siang ini di acara Prodang Dutangdut adalah kita sudah berada di menit 54 ya, lewat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah ikutan ya. Ada Cakra di Jambi, Dika di Taliabo, Pak Usu, Ibu Wanusu, dan juga tadi ada Pak Alanios ya, juga bergabung bersama kami. Ya, semoga tetap semangat, tetap terhibur bersama kami di program Prodang Dutangdut adalah kita. Ya, dan mendengar bagi semua warga masyarakat Bufung Tigul juga ya, terima kasih yang selalu monet ya bersama kami juga. Semoga tetap terhibur dan juga bisa memberikan semangat tersendiri bagi dong semua untuk melakukan rutinitas di sore hari ini. Ya, saudara, kami sudahi kebersamaan kita. Nanti di menit 58 kami hadirkan Doa Kerahiman Ilahi, dan pukul 15 kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura. Cinta Sabun Mandi, saya akhiri kebersamaan kita dalam program Prodangdut Dangdut Rela.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita lintas tanah Papua, di antaranya Gubernur Papua siapkan normalisasi Kali Acai atasi banjir berulang. Satgas Damai Kartens ringkus tersangka jaringan senjata api ilegal. Selain warta berita sore ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yotefa dan kawasan permukiman.
3: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya, tentunya mulai dari pembuangan organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat, mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah, supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitupun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
2: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas AB Pura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Akhirnya meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens kembali meringkus pelaku jual beli senjata api ilegal di Papua. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan ratusan butir amunisi dan senjata api. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua berhasil meringkus seorang pria berinisial IHB berusia 23 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang atas keterlibatannya pada jaringan jual beli senjata api dan amunisi ilegal. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, tersangka IHB diringkus di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dan dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan diketahui terlibat dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi ilegal, dan berperan sebagai penghubung atau perantara dalam transaksi jual-beli senjata api dan amunisi bersama sejumlah orang lainnya. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 298 butir amunisi, 4 buah magazen SS1 panjang, 1 buah magazen SS1 pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia Kedua yang ditemukan dalam kondisi berkarat.
5: Satgas Operasi Kepolisian Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua telah mengamankan seseorang inisial H, usia 23 tahun. Yang bersangkutan ini kita amankan di daerah Distrik Heram, Padang Bulan, Kota Jayapura. Yang bersangkutan ini masuk dalam daftar pencarian orang kita terkait dengan jaringan amunisi dan senjata api ilegal. Dugaan awal, yang bersangkutan ini berperan sebagai perantara jaringan amunisi tersebut. Dan barang bukti yang sejak Maret sampai sekarang ini yang sudah kita amankan ada 298 butir amunisi, 4 buah magazen SS1 yang panjang, lalu 1 buah magazen SS1 yang pendek, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 pucuk laras senjata api yang sudah berkarat.
4: Dalam kasus tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens juga sudah mengamankan 17 orang tersangka lainnya yang terlibat dalam jaringan tersebut. Ke-17 orang itu sudah terlebih dahulu ditangkap dan telah menjalani pemeriksaan, bahkan sebagian sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Adapun penangkapan IHB merupakan hasil pengembangan kasus jual-beli senjata api dan amunisi ilegal dengan tersangka YYS yang terlebih dahulu diringkus pada 29 September lalu di sekitar Argapura, Kota Jayapura. Terhadap tersangka IHB, yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan dugaan ataupun kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak ataupun bahan berbahaya secara ilegal dengan ancaman hukuman berupa penjara paling lama 15 tahun. Saat ini, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan untuk mendalami peran dan keterlibatan yang bersangkutan, serta keterkaitannya dengan kelompok-kelompok dalam jaringan jual-beli senjata api dan amunisi di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan rumah perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada 2027. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta dinas terkait mengevaluasi aset pemerintah yang bisa difungsikan sebagai fasilitas perlindungan korban. Fahiri juga mendorong kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Sementara itu, Kepala DP3 AP2KB Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih seperti fenomena gunung es. Menurut Selvina, banyak kasus belum terlaporkan sehingga penanganan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Setahun kepemimpinan Matius Fahiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan Naldi Kesolia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
7: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
6: Menurutnya, tema satu tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
7: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius D. Fakiri, SJK SHMH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
6: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah. Namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda pun juga bisa menyaksikan secara live streaming di akun YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Kejaksaan Tinggi Kejati Papua memperkuat sinergi strategis dengan pemerintah Provinsi Papua guna mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Langkah nyata itu diwujudkan melalui peluncuran program Adiaksa Peduli Nelayan yang diresmikan di Aula Sasana Karya Adiaksa Kejati Papua Jayapura Kamis 8 Oktober 2006 mengusung tema kolaborasi pembangunan dan percepatan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih. Kegiatan tersebut dibuka resmi Kepala Kejati Papua Jeferdian sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara Kejati Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP serta rangkaian dengan Focus Group Discussion FGD. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Iman Juniawal, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas fisik KNP harus diiringi dengan kesiapan pengelolaan serta peningkatan sumber daya manusia SDM. Dikatakan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran negara harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan nelayan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar pengelolaan program dapat berjalan tepat sasaran. Dalam program Adiaksa Peduli Nelayan, Kejati Papua mengambil peran aktif dengan memberikan pendapat hukum, pendampingan, pengawalan intelijen, penegakan hukum sesuai kewenangan serta rekomendasi agar seluruh tahapan program berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga sinergi lintas instansi diharapkan mampu memastikan operasional Kampung Nelayan Merah Putih berjalan optimal, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendongkrak produktivitas serta perekonomian masyarakat pesisir di bumi cendrawasih. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar rapat kerja teknis Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun Anggaran 2026 dengan mengusung tema transformasi polantas menuju polantas karib dalam rangka mewujudkan Kamsel Tip Carlantas yang kondusif di wilayah hukum Polda Papua. Rakernis ini berfokus pada meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mewujudkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wakapolda Papua Brigjen Paul Muhajir ketika dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Rakernis menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan serta merumuskan langkah strategis dalam menjawab tantangan lalu lintas di Papua. Wakapolda juga mengingatkan seluruh personil agar menerapkan semangat karet yang konsisten, aktif, responsif, empati, dan terpercaya sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Brigjen Paul Muhajir menambahkan pelayanan yang baik harus diwujudkan melalui proses, respon cepat terhadap setiap permasalahan di lapangan. Sikap empati dalam menghadapi kebutuhan masyarakat serta pelaksanaan tugas yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ditlantas Polda Papua Kombes Pol Rahman Wijaya menjelaskan, Rakernis juga bertujuan mengevaluasi kinerja operasional, meningkatkan kemampuan teknis personil, menyamakan persepsi serta menyusun langkah strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Papua. Melalui Rakernis Fungsi Lalu Lintas ini, Ditlantas Polda Papua berharap seluruh jajarannya dapat meningkatkan koordinasi, memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas guna mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Papua. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua membina 50 pelaku usaha pengelolaan ikan untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Pembinaan ini mencakup proses pengolahan, perizinan usaha, izin edar, hingga jaminan produk halal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Juniawal mengatakan pemenuhan standar tersebut diperlukan agar produk olahan ikan aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan pemasaran. Dalam kegiatan ini pelaku usaha mendapat pendampingan dari sejumlah instansi termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPOM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iman berharap penerapan standar mutu dan legalitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk olahan ikan Papua. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura takluk dari tim tamu Rans Nusantara FC. Hasil tersebut mencatat kekalahan perdana bagi Boa Sosa dan kolega. Naldi Kesaulia melaporkan.
6: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dibuat tak berkutik dari Rans Nusantara FC pada lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027. Pasukan Mutiara Hitam itu dikalahkan 1-3 di markas sendiri Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur Jumat kemarin. Gol kemenangan Rans Nusantara dicetak Dir Auri dan dua gol pemain asal Norwegia Jan Martin Andersen, sedangkan satu gol hiburan dicetak Reno Salampesi. Pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menyebutkan para pemainnya kehilangan konsentrasi setelah terjadinya gol pertama lawan. Meskipun ia mengakui sejumlah peluang banyak diciptakan anak asuhnya.
8: Mohon maaf untuk seluruh pendukung Persipura dimanapun berada, masyarakat Papua, karena hari ini kami mengalami kekalahan. Saya mengapresiasi juga kerja dari seluruh pemain, tim pelatih, ofisial yang sudah bekerja beberapa hari dengan begitu rupa. Ya, game plan yang saya jalankan hari ini kurang begitu efektif. Ini semua tanggung jawab saya.
9: Saya pikir gol pertama itu menjadi trigger ya. Gol pertama menjadi trigger. Sebetulnya kalau kita melihat secara statistik dari awal, kita membuat beberapa peluang, tetapi trigger itu yang membuat pemain kehilangan fokus, tergesa-gesa, ingin menyamakan kedudukan. Jadi saya pikir ini normal dalam sepak bola. Kesalahan kecil dapat menghukum kita, dan ya seperti ini hasilnya.
6: Sementara Rafael Sunuk meminta maaf atas kekalahan tersebut bagi masyarakat Papua. Ia berharap pertandingan berikutnya lebih baik dan tidak melakukan kesalahan.
10: Mungkin dari kita pemain semua, saya mau kita pemain tim Persipura Jayapura, buat masyarakat Papua semua, kita minta maaf untuk hasil yang kami kurang baik di sore ini. Tapi kami minta dukungan terus dari masyarakat Papua, buat kita akan ke depan kita lebih baik lagi buat hasil yang kami raih nanti ke depan.
6: Di Kepulauan, pencetak dua gol Rans Nusantara, Jan Martin Andersen, menilai kemenangan ini berkat perjuangan tim, mengingat melawan Persipura tidak akan mudah untuk dihadapi.
11: Physical team, so we had to step up and be ready for the battle, and I think we did it. I think we did good defensively in the rules and everything, so we gotta just keep going step by step.
12: Kita sebenarnya sudah siap memang untuk pertandingan hari ini. Kita tahu bahwa Persipura adalah tim yang kuat, dan kita tahu pertandingan hari ini akan menjadi cukup sulit, jadi kita berjuang sampai akhir tadi.
6: Diketahui hasil tersebut merupakan kekalahan perdana bagi Mutiara Hitam pada musim ini. Tanpa 3 poin, Boa Salosa dan kolega turun ke posisi ke-7 dengan mengantongi 4 poin. Sedangkan tim tamu memperkokoh posisi di 3 besar klasemen sementara kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Naldi Kisaulia melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk, maksud kami, Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
2: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
3: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
2: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
3: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
2: Maaf ya, Mbah.
4: Satu kanal inspirasi.
5: Terima kasih pendengar di Bovendigelan sekitarnya. Usai kita ikuti warta berita lintas Tanah Papua, Sekoril Nusantara 1. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97,5 MHz. Pukul 15:26 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi terkini yang juga kami berikan dari portal resmi RRI

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Saudara pendengar di Kota Tanamena dan sekitarnya, informasi-informasi yang terus kami update dari rri.co.id. Yang mana Kementerian PPPA dorong akses lahan produktif bagi perempuan. Pendengar dari Banyuwangi dikabarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong penguatan akses perempuan terhadap lahan produktif melalui program Kebun Pangan Perempuan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Veronica mengatakan pengembangan program tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Pemerintah juga perlu menghubungkan perempuan dengan akses lahan, pendampingan pertanian, serta peluang pengembangan usaha. Menurutnya, salah satu aspirasi masyarakat Papring ialah akses pengelolaan lahan bagi perempuan petani, termasuk petani jagung. Untuk itu, Kementerian PPPA akan menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian lembaga terkait. Ya, pernah untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca berita Kementerian PPPA dorong akses lahan produktif bagi perempuan.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang memasang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satu, kanal inspirasi.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Saudara pendengar di Bovendigo, bagaimanapun saudara berada, pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Sebuah hiburan-hiburan masih terus kami hadirkan, menemani suasana aktivitas Anda di sore hari ini. Anda juga yang mana mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan jika Anda yang berada di rumah, dan juga tentunya untuk para pemuda-pemudi ya, yang sore ini juga berada di Sungai Digul, semoga menjaga kesehatan dengan selalu mengenakan masker juga, karena kabut asap masih melanda Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Begitu pula Anda yang melakukan aktivitas olahraga ya, mungkin jalan sore, lari dan sebagainya, Anda jangan lupa untuk selalu mengenakan masker sebagai pelindung pernapasan Anda. Oke, saudara pendengar, dengan lagu-lagu yang tentunya kami hadirkan memberikan hiburan tersendiri untuk saudara dong semua yang ada di 20 distrik 112 kampung. Informasi-informasi terkini terupdate juga akan terus kami bagikan melalui portal

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Selamat mendengar di Bahan Digo, baik di mana saja Anda berada, terus bersama kami. Dan saudara, kami hadir dengan informasi yang mana kami unduh dari rri.co.id. Ben Sanapai, angkat mental spiritual pemuda. Saudara, dari Merauke dikabarkan, pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pembangunan daerah, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui penguatan mental dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk grup band Papua Selatan. Burhanuddin Sein, ketua grup band Sanapai, menjelaskan bahwa band Sanapai dibentuk untuk tampil menghibur masyarakat Papua Selatan di berbagai event. Sanapai Band juga telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya menggelar festival band tersebut pada beberapa bulan lalu untuk merangsang generasi muda agar meminimalisir kegiatan negatif di Selatan Papua. Ia juga mengatakan festival tersebut berlangsung pada 18 hingga 20 Mei lalu. Dengan puncak kegiatan pada 20 Mei, kegiatan ini diikuti sekitar 20 grup band yang menampilkan kemampuan bermusik melalui sejumlah lagu yang telah dibentuk, yang telah ditentukan panitia maupun lagu yang telah dipersiapkan untuk masing-masing peserta. Burhanuddin juga menyampaikan bahwa pelaksanaan festival mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh perwakilan Gubernur Papua Selatan dan turut dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Merauke serta unsur pendidikan. Ya, pendengar, untuk informasi lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih berita regional, ya. Di sana Anda bisa baca band Sanapai, angkat mental spiritual pemuda.

0: Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
2: Iya, memangnya dia bisa kah?
3: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
1: Aduh, saya minta maaf, saya tidak tahu begitu.
3: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
4: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Terima kasih pendengar, di mana pun Anda berada, pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya saudara, Anda yang masih dengan rutinitasnya, ya semoga dilancarkan dan juga selalu menggunakan masker. Oke, pendengar, kemana apa buat dorong UMKM tingkatkan daya saing lewat sertifikasi halal. Dari Jayapura dikabarkan, saudara, sertifikasi halal menjadi salah satu upaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Papua untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas pasar produknya. Ketua Tim Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag Papua, Aminah, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam pelatihan cara produksi pangan olahan yang baik dan sertifikasi halal bagi kelompok usaha pengolahan hasil peternakan di Kota Jayapura. Aminah menjelaskan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan konsumen sekaligus memberikan kepastian bahwa produk yang beredar memenuhi ketentuan yang berlaku. Ya, saudara, itu informasi yang kami bagikan untuk Anda sore ini. Dan untuk informasi lebih jelasnya, Anda bisa kunjungi laman raspberry.co.id.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Sari Berita. Boven Digul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Yosefina Komayang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Rapat finalisasi pra-penetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat. Pengakuan tersebut mencakup identitas, kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan pelaksanaan rapat finalisasi bertujuan memastikan seluruh data dan substansi yang menjadi dasar keputusan Bupati telah disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Tahapan ini merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan identitas kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap rapat hari ini dapat memastikan bahwa seluruh data dan substansi yang akan menjadi dasar keputusan Bupati telah benar-benar lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, mari kita selesaikan melalui musyawarah, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
1: Wakil Bupati Marlinus lanjut menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Marlinus berharap keputusan Bupati yang nantinya ditetapkan benar-benar dapat memberikan kepastian, manfaat, serta rasa keadilan bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Bovendigul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Kembali reporter Thomas Yamlean melaporkan.
1: Kabupaten Bovendigul meraih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah masih adanya keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menerima penghargaan tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Bovendigul. Menurut Marlinus, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
3: Apresiasi penghargaan dari pemerintah, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan. Kebetulan kita Bovendigul mendapat peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Artinya bahwa dengan keterbatasan tenaga dokter maupun tenaga medis yang lain, namun selama ini kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih boleh berjalan dengan baik. Dan hasil evaluasi ini bukan dievaluasi dari tim dari kabupaten, tapi ini hasil dari evaluasi dari tim ombudsman. Nah, saya katakan sama teman-teman bahwa kita harus tahu bahwa ombudsman ini bukan dari tim LMA atau apa, tapi memang ada dia di bawah staf kepresidenan.
1: Wakil Bupati Marlinus juga mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Bovedigul masih menghadapi berbagai keterbatasan terutama dari sisi sumber daya manusia seperti tenaga dokter dan tenaga medis lainnya. Namun kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi jajaran pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Marlinus menegaskan hasil penilaian tersebut bukan berdasarkan evaluasi internal pemerintah daerah. Penilaian dilakukan melalui evaluasi langsung oleh tim ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Thomas Hemlan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Tunas Sawah Irma Group terus bersinergi dengan semua pihak menangani karhutlah yang terjadi di wilayah perkebunan sawit mereka. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Degoden.
4: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tunas Sawah Irma A, inti usaha dari TSE Group dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSE A dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSE A yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
5: Di mana-mana asap terlalu tebal, jadi kita ini kita mau membantu kepada perusahaan supaya bagaimana cara untuk upayakan bisa akan meredakan asap ini di sekeliling kita dan kekuatan itu yang kita merasakan sangat.
4: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakkan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar, dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, masyarakat apresiasi langkah tegas Kapolres Bovendigul terkait penegakan hukum kebakaran dan kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon, Frankie Landi, menyampaikan apresiasi yang luar biasa tinggi kepada Kapolres Bovendigul yang telah mengeluarkan himbauan sekaligus langkah penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda wilayah belakangan ini. Sebagai masyarakat merasa senang dan bangga perlu ada ketegasan yang dibarengi dengan penegakan hukum sehingga adanya sanksi yang diberlakukan menjadi efek jera. Tentu ia sangat mendukung rencana rencana pembentukan satuan tugas atau satgas yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
7: Apresiasi Ibu Kapolres luar biasa kemarin sudah mengeluarkan imbauan bahwa imbauan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Nah, ini sangat luar biasa, saya apresiasi. Jadi sebagai masyarakat saya merasa senang, bangga bahwa perlu ada ketegasan yang harus dibarengi dengan penegakan hukum. Maka di sana ada sanksi yang harus kita lakukan, sehingga dengan adanya satgas yang kita bentuk, nanti tim akan melaksanakan penyelidikan, kemudian melihat dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap ini dilakukan kebakaran yang terjadi ini apa, kebakaran secara individu kah atau secara korporasi kah atau ada mungkin anak-anak Ibon yang tidak mengerti lepas korek baru terbakar kah atau seperti apa.
6: Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, untuk bekerja sama pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat saling menjaga diri dan menjaga lingkungan. Pemerintah diharapkan memimpin dan mempromotori penanganan bencana kekeringan, kebakaran, dan kabut asap ini secara terpadu agar masyarakat Kabupaten Bovendigul dapat terhindar dari bahaya yang sedang dirasakan saat ini. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Tokoh masyarakat Frankelande tekankan perusahaan sawit wajib memiliki sarana pemadam mandiri. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
6: Tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Suku Wambon, Frankie Lande, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul belakangan ini. Dalam pernyataannya kepada RRI Bovendigul, Jumat 9 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan sarana pengendalian kebakaran yang memadai. Frankie menekankan perusahaan yang mengelola lahan luas harus memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan lingkungan di wilayah kerjanya.
7: Kami dari masyarakat berharap perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ya perusahaan-perusahaan besar itu menyediakan mobil-mobil pengendali kebakaran itu, water cannon misalnya, atau mobil pemadam kebakaran, atau tangki pemadam, tangki persediaan air. Perusahaan-perusahaan besar itu harusnya menyediakan hal itu, terutama ya kelapa sawit ya, yang sudah sekian tahun beroperasi. Dari masyarakat berharap perusahaan harus sediakan kendaraan-kendaraan itu, apalagi yang memegang konsesi-konsesi lahan yang besar-besar itu. Itu hukumnya wajib, itu wajib memiliki sistem deteksi serta sarana itu pemadam kebakaran mandiri.
6: Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap titik-titik panas secara berkala serta audit lingkungan yang rutin dan transparan. Berharap semua pihak dapat bekerja sama demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Gereja MK Dros Tanah Merah, simbol pemeliharaan Allah dan warisan Injil yang tetap menyala. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
6: Secara teologis perlu disadari bahwa gereja bukanlah sekedar susunan batu, semen maupun kayu. Gedung yang kini berdiri megah ini adalah simbol pemeliharaan Allah yang nyata serta bukti manifestasi kehadiran kerajaan Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi umat di bumi ini. Tuhan telah memakai kesetiaan, doa dan kerja keras seluruh jemaat untuk merampungkan rumah doa ini dengan penuh sukacita. Demikian ungkapan yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah Benyamin Muromerei. Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah menjelaskan bahwa nama Jemaat Gereja MK Dros bukan sekedar sebutan semata. Ia adalah warisan amalan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melekat erat sepanjang sejarah penyebaran Injil di tanah ini.
8: Benih Injil Yesus Kristus yang ditaburkan di puluhan tahun yang lalu, hari ini bertransformasi menjadi sebuah gedung ibadah yang megah di Kota Tanah Merah Kabupaten Bovendigo. Api Pentakosta itu tidak padam. Ia terus hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah hingga kini.
6: Untuk itu, mewakili jemaat sebagai Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Bupati Bovendigo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta seluruh dinas terkait atas dukungan, kebaikan, dan perhatian yang diberikan sepanjang proses pembangunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang senantiasa menjaga stabilitas keamanan sehingga pembangunan maupun saat peresmian berjalan dengan aman, tenang, dan penuh sukacita. Gedung ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bukti bahwa kesetiaan para pendahulu dan doa yang tak terputus telah membuahkan hasil yang indah, menjadi tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan bagi generasi kini dan masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara warga, warga harap kabut asap segera berkurang. Pembakaran hutan diminta dihentikan. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan.
9: Warga berharap kabut asap yang menyelimuti wilayah Tanah Merah segera berkurang karena mulai mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, terutama memicu keluhan batuk. Salah seorang warga, Yuli, mengatakan pembakaran hutan maupun sampah perlu mendapat perhatian serius agar api tidak menyebar ke area lain, termasuk pemukiman warga. Menurutnya, masyarakat yang kedapatan sengaja membakar hutan tanpa pengawasan perlu diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi warga lainnya.
10: Kalau kedapatan siapa yang bakar begitu dikenakan apa? Denda atau sanksi gitu. Biar mungkin pelajaran untuk yang lain tidak boleh bakar hutan. Atau bakar sampah apa? Tidak diperhatikan. Bakar hutan juga tidak diperhatikan atau sampah bakar sampah tidak diperhatikan. Jadi bisa menyebar apa ke tempat lain, hutan atau ke apa rumah-rumah kan gitu apa.
9: Yuli juga mengaku selama beberapa hari terakhir dirinya mengalami keluhan batuk dan telah meminta obat di rumah sakit. Meski demikian, ia mengatakan obat yang dibutuhkan masih tersedia dan diberikan oleh pihak rumah sakit. Yuli berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan semakin meningkat sehingga kabut asap dapat segera berkurang dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Terima kasih pendengar di Boven 3, bahkan dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore ini. Ya, dan pendengar, kini kami akan hadirkan informasi. Ya, kami akan hadirkan iklan Komdigi, penyerapan gabah dan HPP 6.500. Selamat mengikuti.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih berdengar di Boven Tigelan sekitarnya. Pukul 17.24 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda saudara, nanti untuk sore ini asar maghrib untuk wilayah Boven Tigelan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.35, pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, kini kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk menemani saudara-saudari kita yang akan mempersiapkan diri guna melangsungkan sholat maghrib sore ini.

Baiklah para penyiaran di Bovan di Kelon sekitarnya, kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti di kumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bovan di Kelon sekitarnya pukul 17.35 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi islami masih terus kami hadirkan menemani saudara-saudara sekalian di suasana sore hari.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Salve, salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Saudara pendengar di Boven Digel dan dimanapun berada, tanda waktu menunjukkan pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Ya, segala lagu-lagu Islami kami cukupkan, dan kini kami akan hadirkan hiburan ataupun lagu-lagu pop Indonesia yang telah dipersiapkan menemani suasana malam kita bersama. Ya, pendengar setia RRI di manapun Anda berada, kami juga menyapa seluruh warga masyarakat Boven Digel, ya, yang mana malam ini juga mungkin baru saja pulang, ya, dari Sungai Digel. Ya, semoga sampai di rumah dengan selamat dan juga bisa berjumpa, berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Ya, yang pasti juga segala apapun kegiatan aktivitas Anda yang telah Anda selesaikan dari hari ini, ya, yang pasti juga Anda bisa merefleksikannya bersama keluarga terkasih. Walaupun saat ini cuaca ataupun kabut asap masih melanda Kota Tanah Merah, ya, namun kita juga selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dengan tidak membakar sampah ataupun membakar lahan sembarangan. Ya, pendengar, ini juga ada sebuah informasi yang mana baru saja kami juga terima dari seorang warga yang juga berdomisili di Kabupaten Boven Digel, tepatnya di Perumahan Ambung, Perumahan Ampira, ya. Ini dari Bapak Robertus Dewop. Ya, juga menyampaikan bahwa untuk seluruh pengunjung Sungai Digel, ya, baik itu tua muda yang selalu melewati jalan Perumahan Ampera menuju ke Kali Digul, ya, di sana di Gudang Arang sana, Jalan Gudang Arang, yang mana agar bisa memperhatikan tidak buang pontong rokok sembarang ataupun sengaja membakar hutan di sekitar jalan utama menuju ke Gudang Arang. Ya, karena sudah beberapa kali terjadi kebakaran di sana, namun jauh dari pusat kota, ya, yang mana juga di sana ilalang, ya, tentunya hutan masih terjaga dengan baik. Namun mungkin kesengajaan dari pengunjung ataupun anak-anak dan sebagainya sehingga terjadi kebakaran yang juga terjadi di sana, sehingga para beberapa keluarga juga di sana, mereka menyampaikan sebuah informasi ini untuk bisa diindahkan oleh seluruh masyarakat Boven Digel, terutama juga pengunjung penikmat Sungai Digel, ya, apalagi Sungai Digel yang begitu kering, surut, jauh, ya, mati jauh, dan juga yang pasti juga menarik perhatian warga ataupun masyarakat di sekitar, bahkan juga bukan dari sekitar Ampera, namun dari berbagai titik juga, ya, mungkin dari Kampung Persatuan, di Ganggang juga, ya, yang mana bersama keluarga berkunjung ke sana agar memperhatikan hutan sekitar jalan utama. Jalan utama yaitu Gudang Arang menuju ke Sungai Digel, agar tidak bakar sembarangan lahan di sekitar jalan utama yang Anda lalui, karena ini juga mengkhawatirkan warga yang ada tinggal di sekitar sana, ya. Yang pasti kita juga selalu menjaga kebersamaan kita, tidak main api sembarangan, ya, karena di sana juga kalau terjadi kebakaran di sana lahan lapang, ya, tidak ada pohon-pohon juga, namun ilalang ataupun alang-alang yang begitu banyak sehingga mudah sekali merambat ke rumah warga di sekitar. Ya, ini juga berupa informasi pemberitahuan, ya, untuk seluruh warga masyarakat yang selalu juga berkunjung ke Sungai Digel menuju, ya, ikut Perumahan Ampera, ya, di sana Jalan Gudang Arang juga, agar menjadi perhatian. Oke, saudara pendengar, itu sebuah informasi juga yang baru saja kami terima dari Bapak Robertus Dewop. Semoga menjadi perhatian kita bersama.

0: curioso e bondoso. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Saudara pendengar di wafendingan sekitarnya, kami masih menemani Anda dengan mempersembahkan hiburan-hiburan ke ruang dengar Anda, melengkapi suasana malam minggu Anda bersama orang-orang tercinta ya. Walaupun malam ini Anda melewati malam minggu bersama orang-orang terkasih di rumah, ya semoga diberikan kebahagiaan tersendiri bagi Anda, keluarga Anda, dan juga buah hati Anda. Oke, saudara pendengar, Ketua Panitia Festival Asmat Pokmam ke-38 Lestarikan Budaya dan Dorong Ekonomi. Informasi dari rri.co.id pendengar. Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38 Pastor Innocentius Retopiaan PR mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Asmat Pokman tidak hanya bertujuan melestarikan budaya asmat tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif. Menurut Pastor Innocentius, festival ini menjadi salah satu wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya asmat kepada masyarakat luas, termasuk saudara-saudara dari berbagai daerah di Nusantara. Ia juga menjelaskan ke depan, Festival Asmat Pokman diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya para pengukir dan penganyam yang selama ini menghasilkan berbagai karya seni dan kerajinan tradisional asmat. Pendengar, itulah informasi dari rri.co.id, Ketua Panitia Festival Asmat Pokman ke-38, Lestarikan Budaya dan Dorong Ekonomi. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, semakin malam ya, namun asapnya begitu lebat ya, kabut asap yang saat ini juga melanda kota Tanamera ya. Anda yang juga menggunakan sepeda motor ya, melaju di jalan, selalu memperhatikan perhatikan dengan baik ya, karena mungkin jarak pandang yang tidak begitu stabil atau tidak seperti biasanya karena kabut asap ini sangat pekat ini. Ya, semoga juga masyarakat Bovendigul ya selalu menyalakan lampu ya bila Anda menggunakan mobil ataupun juga motor ya. Kalau lari tanpa lampu pasti bisa terjadi ketabrakan, entah itu tabrakan antara manusia ataupun juga tabrak beton atau sepanjang jalan ya, yang pasti kita selalu kontrol. Oke, saudara pendengar, semoga kita juga menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan juga selama perjalanan malam ini juga ya, selalu menggunakan masker sebagai pelindung diri kita ya, terutama juga untuk pernafasan kita, hidung ataupun mulut, dan juga mata ya, yang pasti Anda juga bisa mengenakan helm. Dan saudara pendengar, masih dengan informasi hiburan-hiburan lainnya, kami terus hadir menemani Anda hingga nanti pukul 19. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura.

0: Dan berkira di pemandangan sekitarnya, pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti Warta Berita Agama Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura, persembahan dari RRIB ya. Dan saudara, akhirnya saya Ina sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mengikuti Warta Berita Agama Papua.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Selamat malam. Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, serta laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya, bersama saya Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Setahun kepemimpinan Matius Fakiri Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
4: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
3: Menurutnya, tema satu tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
4: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua tidak dapat dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol, Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
3: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutla semakin tebal. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
5: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo mengatakan, pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
6: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi. Seperti begitu.
5: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
6: Baik, bagi calon penumpang ya, kami pun juga mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini. Ya, ini juga terkait force major lah. Karena ini bukan kemauan kami juga, tapi ini memang karena alam ya terjadi karhutla begini.
5: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Biak Numfor latih 60 petugas penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Berikut laporan reporter Lutfia Mustika dari RRI Biak.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani atau SPDT NTP 2026. Kegiatan berlangsung di Swissbel Hotel Biak Kamis 8 Oktober 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 9 Oktober 2026. Sebanyak 60 petugas mengikuti pelatihan yang bertujuan memperkuat kompetensi petugas sekaligus memastikan kualitas data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan SPDT NTP 2026. Dalam pelatihan, petugas dibekali pemahaman konsep dan definisi, teknik wawancara, pengisian dokumen, hingga kemampuan dasar statistik. Peserta juga mengikuti pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan awal serta mengevaluasi hasil pelatihan.
8: Jadi kalau inflasi itu tahun dasar terbangnya 2022, nah kalau diagram timbang ini, NTP ini masih 2018. Nah kemudian diagram timbang ini kenapa harus disempurnakan? Karena pengeluaran-pengeluaran petani dibandingkan 2018 itu pasti akan ada pergeseran.
7: Penyempurnaan diagram timbang diperlukan karena pola ekonomi dan pengeluaran petani terus mengalami perubahan. Di antaranya, semakin berkembangnya pemasaran hasil pertanian melalui internet serta penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam pelaksanaan di lapangan, petugas juga dibekali kemampuan menghadapi berbagai kondisi, termasuk pendataan luas lahan dan penggunaan satuan lokal yang dikenal masyarakat. Untuk menjaga kualitas data, BPS menerapkan pengawasan berlapis. Petugas pendataan lapangan atau PPL melakukan wawancara, sementara petugas pemeriksa lapangan atau PML memastikan pendataan dilakukan sesuai konsep dan definisi yang telah diberikan.
9: Petugas ini kami ada dua level, pertama petugas pendataan lapangan atau PPL, kemudian ada petugas pemeriksa lapangan namanya atau PML. Nah PML ini biasanya mitra-mitra kami yang sudah senior, seperti tadi yang Mbak William Lahuang memimpin doa, itu sih udah belasan tahun menjadi mitra BPS, jadi sudah paham sekali kerjaan BPS. Nah PML ini tugasnya Kalau PPL ini tugasnya mereka datang ke rumah-rumah tangga atau responden kami untuk mendata laporan pertanyaan. Tapi kalau PML ini tugasnya untuk memastikan petugas itu pertama benar turun ke lapangan atau tidak. Kemudian memastikan mereka menanyakannya sesuai dengan konsep definisi yang diajarkan tidak. Dan cara pengisian dokumen mereka itu benar sesuai konsep definisi enggak. Misalnya laki-laki perempuan, jangan sampai ada yang tulis pada saat laki-laki misalnya satu, perempuan dua. Kemudian mereka ada yang petugas yang mungkin yang iseng, laki-laki dia tulis L, perempuan dia tulis B. Itu nah tugasnya PML mengingatkan.
7: PPS juga melakukan supervisi, pengecekan sampel, serta membandingkan hasil pendataan dengan data statistik lainnya. Melalui pelatihan ini, PPS berharap seluruh petugas memiliki pemahaman konsep dan definisi yang seragam, sehingga data yang dikumpulkan dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1, Papua. Gamki Papua Tengah dorong pemuda berperan dalam pembangunan bangsa. Berikut laporan reporter Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.
11: Gereja ini harus semua di Papua Tengah. Nah, tugas sebagai pemuda adalah perlakuan yang untuk presiden Dinas Gilei suatu saat diundang dan
10: sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD GAMKI Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema Mewujudkan Kepemimpinan Pemuda Kristen yang Transformatif dan Inovatif, GAMKI mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
12: Sebagai pemuda Kristen, kita dipanggil bukan untuk menjadi sumber kekecewaan, tetapi menjadi sumber damai. Bukan menjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi pelaku pembangunan. Dengan semangat tersebut, saya mengajak seluruh warga di Papua Tengah, satukan hati, satukan rasa, perkuat persaudaraan, tingkatkan kapasitas, dan bergeraklah untuk Papua Tengah dan Indonesia.
10: Melalui konferensi ini, GAMKI Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Resimen Hanut 3 Pasgat bangun markas di Biak, jaga pertahanan udara Indonesia Timur. Berikut laporan reporter Tri Rian dari RRI Biak.
13: Resimen Pertahanan Udara Hanut 3 Pasgat mulai membangun markas komando Mako di Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor yang ditandai peletakan batu pertama. Pembangunan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI Angkatan Udara dalam menjaga pertahanan udara di wilayah timur Indonesia dengan luas lahan sekitar 3,5 hektar. Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat Kolonel Pas Anang Baskoro mengatakan, Resimen Hanut 3 merupakan satuan dari hasil validasi organisasi yang saat ini membawahi 2 batalion. Ia menjelaskan, keberadaan Resimen Hanut 3 Pasgat memiliki tugas pokok memperkuat pertahanan udara, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah timur Indonesia.
14: Hari ini, cuaca selesai, langsung tradisi peletakan batu pertama Mako Resimen Hanut 3 Pasgat. Ini adalah satuan validasi organisasi dari Korpasgat, di mana Resimen Hanut 3 Pasgat membawai 2 batalion saat ini. Batalion Hanut 31 berada di Biak dan Batalion Hanut 32 berada di Kupang. Kami
13: ditegaskan pembangunan markas tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama karena lokasi pembangunan berada dekat dengan sumber resapan air milik PDAM. Menurutnya, koordinasi dan kesepakatan telah dilakukan antara Lanut Manahua dan PDAM untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu debit maupun kualitas air.
14: Ini adalah pembangunan dengan anggaran Kemhan tahun 2026. Posisi kami di Desa Senirpu, Kecamatan Samova, kami sudah bersinergi dengan Lanut, TNI Polri lain, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa kami akan mendirikan bangunan ini. Dan memang bangunan kami cukup dekat dengan sumber resapan PDAM di belakang kami. Namun sudah terjadi agreement bersama antara Lanut Manahua dengan PDAM. Bahwa bangunan yang akan dibangun dari mulai sekarang maupun sampai ke depan itu sudah dipastikan tidak akan mengganggu debit air maupun kualitas air. Dan kami sudah akan selalu berkomitmen bahwa ada lahan yang di dalam area markas kami nantinya itu akan kami tetap pertahankan sebagai daerah hijau. Kami tidak menebang pohon-pohon yang ada, justru kami nanti ke depan akan lebih menghijaukan.
13: Selain memperhatikan lingkungan, ia menyampaikan komitmen untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran satuan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus memperkuat sinergi dengan warga. Adapun pembangunan Mako Resimen Hanu 3 Pasgat ditargetkan rampung pada Desember 2026. Tririan melaporkan.
2: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Rumah Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan.
2: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan

Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo di Banjar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3-97,5 MHz bersama Anda pendengar sepanjang lintas malam. Povendigo adalah lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasaran totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok.

merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

dengar pukul 24.04 di Kota Jawa Timur. Saya Lisa bersama Anda kebersamaan kita yang di Lintas Malam Bohon Digo terus bersama Anda ya. Dengan Benny Cenomba, Wanita Abu, Kumir Lanuka, Tukang Selalu semuanya di malam ini. Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3, 97.5 MHz. Saya bersama Anda di ruang dengar Anda ya, adalah tadi beberapa lagu-lagu daerah dan baru saja berlalu mendengar ya. Bahasa Minangkabau ya, ataupun juga lagu daerah Minangkabau ya, yang punya makna yang cukup dalam ya. Ya, tentunya kalau Anda mendengarkan ya, dan juga Anda mengetahui artinya ya, dari ya, lagu ini ya, bahasa Minangkabau dari Sumatera Barat secara umum, judulnya dapat dimaknai ya sebagai capek di badan kayak di orang lain ya, atau kita yang bersusah payah, orang lain yang menikmati hasilnya, begitu ya. Makna lagu ini berkaitan dengan perjuangan, pengorbanan, dan perasaan ketika seseorang sudah bekerja keras, tetapi hasil atau kebahagiaan justru dinikmati orang lain. Ya, terkadang dalam hidup ya pendengar, kita sudah bekerja keras, sudah berjuang ya, dan berkorban ya, tetapi hasilnya justru dinikmati orang lain. Kisah dan perasaan seperti inilah yang tergambar tentu dalam lagu ya, yang baru saja ya, masih ini saya terdengar ya, bersama ya dinyanyikan Frans ya, featuring Fransana ya, di ruang dengar Anda yang tentunya ya sudah kami hadirkan ya, semoga senantiasa terus bersama Anda menemani suasana santai, suasana kebersamaan, suasana aktivitas Anda di manapun ya, di rumah, dalam perjalanan, ataupun juga ya di berbagai kegiatan semoga Anda di malam ini. Dan tentunya dimanapun Anda berada, terutama masyarakat Kabupaten Bovendigo ya, 112 Kampung 20 Distrik ya. Apa kabar dengan Benija Nombadora yang ada di kampung juga di distrik ya, suasana aktivitas malam Anda ya. Ya, semoga saja di tempat Anda ya tidak seperti di Tanah Merah yang masih diselimuti ya dengan kabut asap karhutlah ya. Ya, kabut asap tentunya, ataupun juga mungkin angin disebawa ke sana. Jadi bapak mama dorang, saudara dorang yang di kampung-kampung, di distrik-distrik sana juga yang jauh, turut merasakan ya, ataupun juga menghirup ya udara yang sangat kotor ini. Ya, mendengar di manapun di saat ini Anda berada, tentunya ya di tengah suasana malam yang seharusnya ya, dalam segala aktivitas ya, Anda mungkin saja Anda ingin keluar ya, melaksanakan, mengikuti berbagai kegiatan, ataupun juga dengan berbagai kesibukan Anda, tetapi masih ya sampai dengan hari ini, dengan malam hari ini, kondisi udara yang kurang bersih ya, kurang baik, kurang bersih ya, akibat asap kebakaran hutan ya, dan lahan atau karhutlah. Tentunya mendengar kondisi ini menjadi perhatian ya, karena asap yang kita hirup ya dapat mengganggu kesehatan ya, terutama bagi anak-anak, orang lanjut usia, serta mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Itu bisa lihat ya di jalan ya, orang kemanapun pergi ya sudah menggunakan masker ya, tentunya ini agar bisa terlindung ya dari kabut asap ini, tentunya dari asap ya, tidak kena penyakit batuk pilek dan lain sebagainya. Apalagi tentunya dalam segala aktivitas ya, ataupun juga pendengar dimana saat ini ya, baik untuk ya, kurang baik ya tentu untuk mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Mudah-mudahan saja ya, semoga di rumah sakit, di puskesmas ya, kita doakan saja tentu ya, semoga mereka yang bertugas ya di sana juga ya dalam keadaan yang baik, agar bisa menangani pasien ya yang sedang berkunjung dengan keluhan-keluhan pernapasan ya, gangguan pernapasan. Petugas di sana juga melayani dengan baik ya, apalagi pasien yang memiliki gangguan pernapasan ketika hadir, ataupun juga untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun juga di puskesmas, sehingga mungkin pada malam hari ini
Semoga suasananya boleh berjalan dengan baik dan lancar ya, suasana tugasnya tentu untuk para medis. Ya mendengar, lebih menjaga diri dan juga keluarga jika udara di luar ya terasa-berasa ya, sampai dengan mata ini ya. Terasa perih ya, pedis tentu ketika kalau kita menempuh ataupun juga di luar ya rumah. Pasti akan merasakan ya, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah. Dan gunakan masker ya, yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar. Di mana pun Anda berada ya, ada juga masukan-masukan ataupun juga himbauan ataupun juga pendengar yang disampaikan ya oleh beberapa ataupun juga ada masyarakat ya yang juga ikut ataupun juga merasakan ya, tentu kita semua merasakan sekali ya dampak dari asap ini ya, asap kebakaran ekar hotline ini. Tentu ini dari saudara Robertus Dewop ya. Saudara Robertus Dewop ini di depo alamat ini di Jalan Perumahan Ampera, Kampung Persatuan ya. Mereka yang tinggal di sana ini merasa juga dampak ya dari asap dan juga merasa terganggu sekali kalau masyarakat ataupun juga pengunjung yang katanya pengunjung Kalidigul ini biasanya di hari Sabtu Minggu ya. Ya ataupun juga di baik untuk seluruh pengunjung Kalidigul yang sering melewati Jalan Gudang Arang ya menuju ke Sungai Digul. Saudara Robertus Dewop ini ya mengingatkan ya, menyampaikan agar tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang Arang ya, untuk bapak-bapak dorang, saudara dorang, adik-kakak dorang ya, kamu yang berkunjung ya ke Kalidigul dan melewati Jalan Gudang Arang ini ya. Katanya yang sebab di sekitar Jalan Gudang Arang ada beberapa rumah warga ya, yang mendiami lahan tersebut. Agar seluruh pengunjung bisa perhatikan ya dengan tidak membakar lahan dengan sembarangan. Ya tentunya ini mengingatkan ya, kita saling mengingatkan agar tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang Arang ya menuju ke Sungai Digul. Karena saudara Robertus Dewop ya, dan juga ada saudara-saudara dong yang lain juga ada tinggal di sana, beberapa rumah yang tentu juga tinggal ya di sana ya, di Gudang Arang sana ya, Jalan Gudang Arang ada beberapa rumah warga ya yang mendiami lahan tersebut. Jadi tidak bakar-bakar hutan ya, tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang Arang ya menuju ke Sungai Digul. Jadi saudara Robertus dan juga beberapa rumah di sana ya, beberapa keluarga di sana, mereka juga merasa takut ya tentu dengan bakar-bakar lahan di sana ya, menyebabkan asap juga. Saudara yang tinggal di sana pasti juga merasa terganggu dan merasa ya terganggu sekali ya, karena dampaknya juga bisa menyebabkan kebakaran ya lahan, dan juga akan akan menuju ya, kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, tentu juga akan membakar rumah-rumah warga ya di sana. Jadi saudara ini diingatkan ya untuk seluruh pengunjung Kalidigul yang sering melewati Jalan Gudang Arang menuju ke Sungai Digul agar tidak membakar lahan sembarangan sepanjang Jalan Gudang Arang menuju ke Sungai Digul begitu. Semoga memberikan informasi untuk Anda, baik bapak mama dorang, saudara dorang, kakak dorang, yang ngambil di Janomba, padina abon dorang yang biasanya hari Sabtu nih rame ya. Hari Sabtu nih sampai dia mungkin malam ini juga ada yang masih tidur di Kalidigul sana. Oke, apalagi musim kering ya, Digul dia turun sekali sampai dengan ada kentara pasir panjang ya, dan tentunya juga bisa sampai menikmati ya malam ini ya, mungkin malam minggu di sana bersama dengan keluarga ataupun juga bersama dengan teman-teman Anda yang berada di sana aja. Tentunya ketika Anda mendengarkan ya, agar tidak mengganggu ya, baik untuk masyarakat yang tinggal di sana dengan bakar-bakar lahan menyebabkan asap dan lain sebagainya. Masyarakat di sana juga dan takut ya, jadi kalau
ini dalam keadaan panas ya, dan juga sudah kering semua. Jadi ketika api menyala ya, tidak cepat untuk mematikan api-api tersebut, pastinya juga akan merambat sampai dengan ke rumah warga ya. Oke, jadi diingatkan tentu untuk pemadu orang, saudara orang semuanya. Jadinya pendengar, kabut asap masih menyelimuti ya Kabupaten Bovendigul, terutama Tanah Merah ya. Kondisi ini tentunya juga mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan kegiatan belajar mengajar di sekolah turut terdampak ya. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah diliburkan. Sebaiknya ya diliburkan, jangan sampai banyak anak-anak yang sakit ya akibat hirup udara kotor ya. Jadi dirumahkan saja, diliburkan saja belajarnya di rumah. Tentunya juga keputusan yang sangat baik ya, tentu diambil pada saat-saat ini, membuat kami juga orang tua ya tidak merasa khawatir ya. Tentu untuk anak-anak yang kami biarkan ke sekolah ya pada saat-saat ini dengan diliburkan, agar jadinya tidak di luar rumah ya, mereka di dalam rumah saja, jadi tidak menghirup udara kotor ya, ataupun juga asap ya dari karhutla ini menyebabkan sakit, batuk pilek dan lain sebagainya. Ya, mendengar, kabut asap yang menyelimuti Kota Tanah Merah diduga yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kemudian kiriman asap dari distrik Jair ya, serta asap yang berasal dari wilayah negara tetangga ya, Papua Nugini. Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan ya selama ini ya, dari 4 bulan terakhir. Tentunya juga ini pendengar memicu kondisi kekeringan ekstrim ya, vegetasi yang mengering ya, dan tiupan angin kencang meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Kondisi ini juga menempatkan kawasan permukiman masyarakat ya, serta area konsesi perkebunan PT Tuna Sawah Irma ya, salah satu unit usaha yang TSE Group ya, dalam situasi yang perlu waspadai terhadap ancaman karhutla. Kondisi ini juga pendengar, tentunya warga ya berharap kabut asap yang menyelimuti wilayah setempat segera berkurang ya, selain mengganggu kenyamanan dan juga aktivitas sehari-hari. Kabut asap juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama memicu keluhan batuk ya dan gangguan pernapasan pastinya. Kalau tadi Bapak Robert ya mengalukan baik untuk pengunjung Kalidigul yang sering bakar ya di jalan ataupun juga di lahan sepanjang jalan di Gudang Arang sana. Ada warga juga ya, Ibu Yuli, yang mengatakan bahwa pembakaran hutan dan sampah perlu mendapat perhatian serius. Api yang tidak diawasi berpotensi merambat ke area lain dan membahayakan lingkungan serta pemukiman warga tentunya. Kemudian mendengar, ini juga ya menyebabkan Bandara Tanah Merah ya Kabupaten Bovendigul menyiapkan langkah penghentian sementara operasional penerbangan apabila kabut asap semakin tebal hingga mengganggu jarak pandang ya dan keselamatan penerbangan. Gangguan penerbangan akibat kabut asap juga terjadi di wilayah lain ya, di Bandara Internasional pendengar ya, selain Bovendigul, Bandara Internasional ya Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan, sebanyak 15 penerbangan ya tentunya dilaporkan terganggu pada Sabtu 10 Oktober 2026 pendengar. Ketika jarak pandang di kawasan bandara terbatas hingga sekitar 500 meter ya, kemudian masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas di luar ruangan ya ketika asap tebal, serta tidak melakukan pembakaran hutan, kemudian lahan maupun sampah secara sembarangan. Upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat ya tentu dapat membantu mengendalikan kebakaran serta mengurangi dampak kabut asap, sehingga aktivitas masyarakat ya ini dapat kembali berjalan normal dan kualitas udara berangsur membaik. Ya benar, dimanapun Anda berada ya, kabut asap selimuti Bovendigul, aktivitas masyarakat dan sekolah terganggu tentunya. Informasi-informasi ya, laman resmi rri.co.id pendengar, beberapa informasi-informasinya yang telah kami bagikan ya di ruang dengar Anda, di mana kebersamaan kita pada malam ini ya di Lintas Malam.
Mbak Vendigo. Sekali lagi pendengar, semoga memberikan informasi untuk Anda. Kita akan dengarkan kembali informasi-informasi. Oke, dihadirkan Pro 3 RRI pukul 21 waktu Indonesia Timur. Bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapu 23 RRI tersebut darah untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Cosi e Bucătoros, adesea di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Dekar pukul 21.44 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda kebersamaan masih di lintas malam Bovendigo. Saya Lisa masih bersama Anda. Di mana kebersamaan kita mendengar. Nantinya kita akan kembali mendengarkan ya, drama radio di malam ini dengan judul Menembus Batas Waktu bersama RRI Ambon. Selamat mendengarkan pendengar. Nantinya pada pukul 22 kita bersama di Ruang Rindu dan Musik Keperaduan akan hadir pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Bisma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serindah ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Maafkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar. Langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Mati lampu, Bram. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya sudah. Ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Tutup hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
4: Nenek, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas kek. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup. Tolonglah, tolonglah. Hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah. Ayah cepat. Cepat, ayah.
3: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua: saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada. Fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Saya Lisa, masih bersama Anda. Semoga senantiasa terus kami jumpai dalam keadaan baik dan juga suasana aktivitas, suasana santai, suasana istirahat malam Anda dalam keadaan baik, aman, nyaman tentunya, di mana kebersamaan kita di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI digital Anda yang pantau bersama kami. Selamat malam ya, dan selamat bergabung tentu bersama kami, selamat mendengarkan lagu-lagu dari profil ya penyanyi yang tentunya akan kami informasikan, kami hadirkan profilnya, dan tentunya juga beberapa lagu-lagu yang hadir dari Sofia Lajuba. Pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya, cerita dan informasi seputar perjalanan para musisi. Malam ini ya adalah sosok perempuan yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia hiburan Indonesia. Ia dikenal sebagai aktris, model sekaligus penyanyi yang telah meniti karir sejak era 1980-an. Sosok tersebut ya adalah Sofia Lajuba. Sofia Lajuba, pendengar ya, nama lengkapnya Sofia Ingriani Lajuba, lahir di Berlin Barat, Jerman pada 8 Agustus tahun 1970. Ia memulai perjalanan karirnya di dunia perfilman melalui film Bilur Bilur Penyesalan pada tahun 1987. Sejak saat itu pendengar namanya semakin dikenal ya, dan ia terus menunjukkan kiprahnya di dunia hiburan Indonesia tentunya. Pendengar, tidak hanya berakting ya, Sofia juga menekuni dunia musik. Ia pernah merilis album solo dan berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama termasuk Indra Lesmana dan Chrisye. Salah satu kolaborasi yang dikenal luas adalah lagu Kangen bersama Chrisye. Album Hanya Untukmu juga ya menjadi bagian penting dalam perjalanan karir musiknya ya, dan meraih penghargaan pada tahun 1994 untuk kategori aransemen album terbaik tentunya. Saudara pendengar, di dunia acting, Sofia Lajuba juga tampil dalam sejumlah film dan serial televisi ya. Salah satu yang cukup dikenal oleh penonton adalah sitcom Tetangga Masa Gitu ya, yang memperlihatkan sisi lain kemampuannya dalam membawakan karakter komedi. Perjalanan Sofia Lajuba menjadi gambaran bahwa dunia hiburan bukan hanya tentang popularitas ya, tetapi juga tentang proses pengalaman dan kemampuan untuk terus berkarya di bagian berbagai bidang ya, tentunya berkarya di berbagai bidang. Malam ini pendengar, kita akan menemani ya, akan mengenal ya lebih dekat perjalanan karir Sofia Lajuba, mulai dari awal kemunculannya di dunia hiburan, kiprahnya di bidang musik dan film, hingga karya-karyanya yang membuat namanya tetap dikenal ya oleh masyarakat. Ya, ada lagu-lagunya yang sudah kami siapkan dan kami terus persembahkan di ruang dengar Anda.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

pukul 24.45 menit waktu Indonesia Timur. Ya, ada tadi lagu-lagu yang sudah berlalu ya dari pendengaran. Kita semuanya dan masih di Ruang Rindu, masih bersama ya Sofia Wasjuba. Kami hadirkan informasi-informasi seputar profil ya, di mana pendengar lagu-lagu yang dibawakan Sofia Wasjuba umumnya berceritakan tentang cinta, kerinduan, perasaan seorang terhadap pasangan, serta kisah hubungan yang penuh emosi. Ada lagu kangen, ya lagu identik dengan perasaan rindu kepada seseorang yang dicintai, keinginan untuk bertemu kembali, dan kenangan yang masih tersimpan di hati. Ada juga lagu ya membahas lagu yang berdengar ya, hanya untukmu. Judul ini juga perlu dipastikan versi ya, semuanya mengaitkan makna lagu dengan Sofia Wasjuba. Berbicara tentang Sofia Wasjuba, pendengar, kita tidak hanya mengenalnya ya sebagai seorang aktris, tapi juga sebagai sosok yang pernah mewarnai dunia musik Indonesia. Lagu-lagu bernuansa cinta dan kerinduan selalu punya tempat tersendiri di hati pendengar. Karena terkadang pendengar sebuah lagu mampu mewakili perasaan yang sulit diungkapkan ya dengan kata-kata. Di mana pendengar untuk ruang rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Yang menariknya dari Sofia Wasjuba adalah perjalanan karirnya yang tidak hanya dikenal sebagai aktris dan model, tapi juga sebagai penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan musisi-musisi besar Indonesia. Poin menarik yang bisa diinformasikan tentunya pendengar, perjalanan karir Sofia Wasjuba memulai karir di dunia hiburan pada tahun 1987 melalui film Biler-Biler Penyesalan, yang kemudian mengembangkan karir di bidang musik dan merilis jumlah album, termasuk Lihat Saja Nanti, Senyum Yang Hilang, dan Tiada Kata. Kolaborasi dengan musisi ternama, salah satu hal yang menarik adalah kolaborasinya dengan Chrisye dalam lagu Kangen ya, dan Setangkai Anggrek Bulan. Ia juga pernah berkolaborasi dengan Indra Lesmana dalam album Hanya Untukmu. Dengar, kalau kita ya berbicara tentang Sofia Wasjuba, tentu ada banyak cerita menarik yang bisa dikenang. Bukan hanya dikenal lewat layar kaca dan layar lebar, tetapi juga pernah mewarnai dunia musik Indonesia. Dan mendengar, setiap orang ya tentu punya kenangan tersendiri ketika mendengar lagu-lagu tentang rindu ya, masih ya bersama tentu Sofia Wasjuba lewat lagu-lagunya. Kami hadirkan ya kembali di ruang dengar ya, kebersamaan kita masih tentunya bersama pendengar di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

0: Negara adalah tadi serangkaian lagu-lagu ya Sobat Ilham Jumpa, dan sedikit profil dari Sobat Ilham Jumpa yang sudah kami bagikan di ruang dengar Anda, ya, sosok yang dikenal tidak hanya melalui dunia akting tetapi juga lewat perjalanan musiknya, lagu-lagu yang mengingatkan kita bahwa musik bukan sekedar hiburan melainkan juga bagian dari kenangan, perjalanan hidup dan cinta, ya, juga kerinduan. Kami sudah mendengar kebersamaan kita tentu di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu yang lewat lagu di malam ini, ya. Kita melanjutkan kebersamaan pendengar tentu dalam acara musik peraduan.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar kabar semuan kita ya, tentu dalam acara musik keberaduan. Kita melanjutkan ya, tentunya pendengar, untuk rangkaian acara yang terakhir di barang bersumpah kita di sisi hari ini. Saya Lisa masih bersama Anda. Ada beberapa tembang yang sudah kami siapkan dan akan kami persembahkan menemani Anda sepanjang bersumpah kita di musik keberaduan. Dan sudah ada yang bergabung, saya sapa. Halo, selamat malam musik keberaduan. Iya, selamat malam
1: Andi. Kak Yuli.
0: Iya, selamat malam Bang Andi dengan Lisa.
1: Saya mau request lagu ini dari Iwan Fals. Iwan Fals, Kemesraan Kak. Dari Iwan Fals. Terus salamnya buat kakak, salam sehat, salam bahagia selalu. Lancar rezekinya, panjang umur, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, tergabung kalau yang mentor sama monitor. Sehat selalu, panjang umur saya sama keluarganya. Alhamdulillah, semangat apa, tapi mau tidak aktif sebenarnya. Baik, Mbak Putri, Pak Pesti, Bang Rima, Bang Pias, Bang Puri, Om Irawan, Bu Natalia, Kak Cerita.
2: Selamat malam Kak Yuli.
0: Selamat malam Abang. Selamat malam Lisa. Dengan Lisa.
2: Oh, dengan Lisa. Kak Lisa ya, masih ingat Kak dengan saya. Iya, iya, salam buat Kak Lisa ya, ya. Kami tetangga ya. Dengan Andre.
0: Oke, siap.
2: Oke, lagunya mengikuti Andre aja ya. Salam buat Kak Indrawati ya. Nah, juga buat salam buat semua RRI dan Pro 1 RRI Bopendigul ya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih ya untuk abang berdua yang sudah bergabung ya bersama kami dalam acara musik keberaduan. Salam kompakan selalu via udara, salam jabat hati. Untuk Anda yang mau ikutan lagi ya, silakan bergabung ya di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666, ataupun juga silakan ya di nomor SMS WhatsApp kami 08 11 49 88 222. Anda yang mengirimkan pesan silakan, saya nanti akan bacakan ya atensi Anda. Jika Anda ingin mengirimkan pesan ya, atau Anda yang ingin telepon saja silakan ya, langsung saja bisa menyapa kepada teman, kepada keluarga tercinta Anda, ataupun juga saling menyapa ya sama fans mitra di malam ini. Musik keberaduan ya, saya Lisa masih bersama Anda.

selalu bersama kami seakan ya. Saya berikan kesempatan menantikan partisipasi Anda di kedua line telepon kami. Selamat malam dan selamat beristirahat ya bagi Anda yang sudah pada beristirahat di malam ini ya. Kebersamaan kita pendengar musik keberaduan. Nantikan Anda di frekuensi 90,3 97,5 MHz.

satu tembang Tiara di ruang dengar ya, kebersamaan kita. Baik Anda yang merequest lagu ya, tadi ada Bang Andi. Semoga yang menemani ibadah kebersamaan kita masih di musik peraduan. Saya kembali berikan kesempatan pada Gar, silakan ya, Anda yang mau bersama kami lagi bergabung untuk lagu-lagu berikut ya. Saya juga punya beberapa tembang yang sudah saya siapkan, nantinya akan saya hadirkan untuk Anda. Tetapi masih menanti ya partisipasi untuk Anda yang mau bersama kami bergabung, menyapa, saling menyapa tentu di malam ini di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sudah pada beristirahat, masyarakat Kabupaten Pendigul di malam ini ya. 112 Kampung 20 Distrik Kenangan Beni Janombo Waninabu Kunggit Lanuk ataupun Seralong semuanya dimanapun berada ya, silakan bagi Anda yang mau bergabung, saya berikan kesempatan ya untuk Anda boleh menyapa kepada siapapun.

Ya, silakan di 08 11 49 88 88 66. Ada yang bersama kami, silakan. Saya masih menantikan partisipasi Anda. Selamat malam ya, dan selamat menikmati suasana malam ini ya, ketika Anda masih menikmati malam ini, malam minggu ya, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, teman dengan kerja Anda. Malam yang tentu dinanti-nantikan ya, ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, ada yang berkumpul bersama teman, ya ada pula yang memilih bersantai di rumah, jika ada yang sudah pernah beristirahat ya. Oke, ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Oke, dicoba kembali, silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66. Ya, mendengar apapun kegiatan Anda ini malam ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan suasana hati yang menyenangkan bagi Anda yang sedang bertugas ya. Satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpam, satpol yang lagi bertugas malam ini ya, tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi ya kabut asap akibat karhutlah yang masih mengganggu ya kenyamanan kita. Malam minggu ya, tidak harus selalu pergi kemana-mana, di rumah pun bisa menikmati kebersamaan ya, beristirahat dengan nyaman tentunya. Halo, selamat malam. Oke, mendengar menatap langit malam yang gelap ya, tentu akan terasa lebih indah jika udara bersih ya, langit terlihat jelas dan kita bisa menikmati suasana malam dengan nyaman begitu. Namun ketika kabut asap ya, akibat kebakaran hutan dan lahan ya, yang masih menyelimuti wilayah kita ya, suasana malam pun terasa berbeda ya, udara menjadi kurang nyaman ya. Ya, dan tentunya pendengar, pernapasan bisa terganggu ya. Bahkan kesehatan ikut ya, terancam begitu. Tentunya pendengar, harapan kita ya, semoga doa ya, dan harapan tentu kabut asap ini segera berkurang ya, kebakaran dapat dikendalikan dan kita semua bisa kembali menikmati udara yang bersih dan segar tentunya. Selalu mendengarkan tembang-tembang berikut yang kembali kami persembahkan, masih di musik peraduan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip

0: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar." Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
1: Musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan terik. Namun pernahkah Anda merasakan udara yang begitu dingin saat malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal dengan istilah bediding, sebuah fenomena alam yang umum terjadi saat puncak musim kemarau di Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena bediding merupakan kondisi yang normal dan terjadi akibat proses alam di atmosfer selama musim kemarau. Lalu, mengapa bediding bisa terjadi? Pada musim kemarau, langit cenderung cerah dengan tutup awan yang sangat sedikit. Padahal, awan berfungsi seperti selimut yang membantu menahan panas bumi agar tidak cepat terlepas ke atmosfer. Ketika langit bersih tanpa awan, panas yang tersimpan di permukaan bumi akan lebih cepat hilang pada malam hari, sehingga suhu udara turun secara signifikan. Selain itu, rendahnya curah hujan membuat kelembaban udara ikut menurun. Kandungan uap air yang sedikit menyebabkan udara tidak mampu menyimpan panas dengan baik. Akibatnya, suhu udara di sekitar permukaan bumi menjadi lebih dingin, terutama menjelang dini hari hingga pagi. Fenomena ini umumnya lebih terasa di wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan daerah yang jauh dari pantai. Namun beberapa wilayah dataran rendah juga dapat merasakan udara yang lebih sejuk dibandingkan biasanya. Pada tahun 2026, fenomena bediding kembali dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh angin timuran atau monsun Australia yang membawa masa udara kering dan dingin ke wilayah Indonesia, terutama Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meskipun merupakan fenomena alam yang normal, bediding tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan. Udara dingin dapat memicu batuk pilek, tenggorokan kering, hingga memperburuk gejala asma. Bayi, anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh rendah menjadi kelompok yang paling rentan. Tak hanya bagi kesehatan, bediding juga berdampak pada sektor pertanian. Penurunan suhu yang cukup ekstrim dapat memicu terbentuknya embun di wilayah pegunungan yang berpotensi merusak berbagai jenis tanaman. Untuk itu, masyarakat diimbau mengenakan pakaian hangat, terutama pada malam dan pagi hari. Tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih atau air hangat, konsumsi makanan bergizi seimbang, berolahraga secara rutin, serta beristirahat yang cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Fenomena bediding merupakan bagian dari dinamika iklim Indonesia yang terjadi hampir setiap musim kemarau. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara mengantisipasinya, kita dapat menjaga kesehatan, tetap aman beraktivitas, serta lebih siap menghadapi perubahan cuaca.
2: Nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
3: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
4: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

51 menit yang waktu Indonesia Timur. Dimanapun ya saat ini Anda berada, di ruang dengar Anda ya, kebersamaan sepanjang lintas malam Bapak Digo ya, dari sejak pukul 19 ya, jam 7 ya, pukul 19 ya, hingga saat ini saya telah bersama Anda pada pagi. Di sisir hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, beragam rangkaian acara ya, dan juga hiburan informasi telah kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigo. Di mana mendengar dengan rangkaian acara ya, musik keberaduan ya, adalah merupakan rangkaian acara yang terakhir kami persembahkan, kami hadirkan di malam kebersamaan kita lintas malam. Tentunya pendengar Anda yang sudah bergabung ya, tadi ada Abang Andi ya, dan tentunya ya ada salam selalu ya, salam kompak via udara, salam jabat hati ya untuk semuanya, walaupun hanya sebagai pendengar ya. Di mana kebersamaan kita di malam ini, pendengar, senantiasa kami hadir ya, selalu bersama Anda menemani di saat Anda menjalani segala aktivitas ya, juga di mana waktu Anda bersantai beristirahat. Tentunya pada suasana ya malam kebersamaan kita, musik keberaduan pendengar ya, akan kami akhiri ya kebersamaan karena sudah pukul 23:53 ya, waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat pendengar, jangan lupa sebelum Anda ya, terlelap ya pada saat tidur malam Anda, untuk berdoa ya, agar malam ini ya, sepanjang malam Anda beristirahat bersama dengan keluarga tercinta Anda ataupun juga sendiri ya, agar aman ya, nyaman sampai pagi, dapat malam beristirahat dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa, mengecek kembali setiap pembakaran baik di tungku maupun juga di kompor, dan pintu dan jendela rumah Anda sudah Anda tutup ya, di mana malam ini dapat Anda beristirahat dengan baik ya, sampai dengan pagi.

Pendengar, saya Lisa yang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya. Di malam ini kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua kembali lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Selamat pagi mendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia berpendikul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi pendengar di mana saudara berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pemendigul. Kembali udara dengan pemancaran FM 90,3 MHz. Menemani Anda di sepanjang hari ini, di hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026, dari pukul 5 hingga menjelang 24 malam nanti, dengan serangkaian kurang informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya dapat kembali menemani Anda di debat pagi hari ini ya, dari pukul 5 hingga 9 pagi nanti, tentunya dengan serangkaian-serangkaian informasi dan hiburan yang akan saya sajikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar untuk informasi di pagi hari ini, akan kami sajikan siraman rohani Kristen Katolik yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Yunus Tandilolo dengan judul Kesiapan Hati Dalam Menanggapi Undangan Kerajaan Surga, yang akan kami siarkan di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur.

selanjutnya pendengar, saya akan melanjutkan serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen di kesempatan pagi ini untuk menemani pendengar semua yang baru saja bangun untuk melaksanakan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya pendengar, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi Katolik di kesempatan pagi hari ini dengan judul Kesiapan Hati dalam Menanggapi Undangan Kerajaan Surga bersama Bapak Yunus Tandilolo. Selamat mengikuti.

Salve, salve, salve. Ibu bapak, saudara-saudari, pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun berada. Jumpa lagi dalam Renungan Mutiara Katolik bersama saya, Yunus Tandilolo. Minggu 11 Oktober 2026, Minggu Biasa ke-28. Dengan tema kesiapan hati dalam menanggapi undangan kerajaan surga. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha cinta dalam surga, pada hari Minggu ini kami umat-Mu datang bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu lalu dalam hidup dan karya kami. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu bagi umat-Mu, para pendengar RRI Bovendigul dimanapun berada, agar sepanjang hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera, melaksanakan kehendak-Mu dalam segala karya kami. Kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan mampu kami pahami, terlebih tuntun dan dampingi kami untuk menjadi pelaku sabda-Mu, yaitu siap menanggapi undangan kerajaan surga. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Bacaan dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah. Suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan,
lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindakannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang dikasihi Tuhan. Sebuah undangan tentu tidak setiap saat dan tidak ditujukan kepada semua orang. Jika undangan itu ditujukan kepada ibu, bapa, saudara-saudari, apa yang Anda rasakan? Biasa-biasa saja? Bahagia? Atau bahagia sekali? Bila kita mengerti arti atau makna sebuah undangan, tentu seharusnya kita merasa bahagia sekali. Karena saudara merupakan orang penting, orang pilihan, karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Sepantasnya lah bersyukur dan akan menghadiri undangan itu. Dalam menghadiri undangan, tentu saudara tidak akan berpakaian sesuka hati, tetapi memilih pakaian pesta yang indah dan yang layak. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan dan masakan mewah. Jamuan dengan anggur yang tua benar. Jamuan dengan lemak dan sumsum bagi segala bangsa. Tuhan akan mengoyakkan kain kabung dan tudung. Tuhan akan meniadakan maut dan akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Tuhan akan menjauhkan aib umatnya dari seluruh bumi. Ibu bapa, saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil, Tuhan memakai perumpamaan untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan jamuan nikah anaknya dan mengundang orang-orang yang layak diundang. Tetapi sayang seribu sayang, ketika pesta sudah siap dengan hidangan lembu jantan dan ternak pilihan, ternyata orang-orang yang diundang tidak mau datang karena kesibukan dan bisa terkandung di dalamnya karena kemalasan mereka. Utusan raja disiksa dan dibunuh. Oleh karena itu, raja murka dan membinasakan serta membakar kota mereka. Mereka yang diundang tidak layak untuk pesta.
maka diundanglah semua orang yang ada waktu dan mau berpesta. Hanya saja bahwa ketika kita diundang, sebaiknya kita berpakaian pesta. Jangan sampai kita kedapatan tidak berpakaian pesta ketika kita diundang, yang menyebabkan kita diikat dan dilemparkan ke tempat yang gelap. Ibu bapak saudara-saudari pendengar RRI Bovendigul yang terkasih dalam Tuhan, kerajaan surga adalah sebuah undangan dari Allah yang menghendaki kita mengalami sukacita, keselamatan dan persekutuan dengannya. Bagaimana kita menanggapi undangan Allah itu? Nabi Yesaya mengatakan, dihidangkan jamuan dan masakan mewah bagi segala bangsa, atau bisa dikatakan disiapkan rahmat dan berkat berlimpah bagi kita semua. Namun rahmat dan berkat Tuhan akan dialami apabila kita mau merubah menjadi pendengar dan pelaku sabda Tuhan. Memperbaiki diri, meninggalkan cara hidup lama kita yang selalu jauh dari Tuhan. Pertobatan merupakan kesempatan untuk menikmati

Kesenangan diri, bahkan berbagai persoalan hidup, membuat kita lupa bahwa Tuhan mengundang kita untuk tinggal dalam kasih-Nya. Kita mengabaikan undangan Tuhan. Dalam perumpamaan tadi, juga dikisahkan kehadiran seorang tanpa mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta merupakan gambaran hati dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Menjadi bagian dari kerajaan surga bukan sekedar hadir secara lahiriah. Kita dipanggil untuk memakai pakaian pesta, mengalami perubahan batin, pertobatan dan perubahan hati yang mau mengampuni. Pikiran yang terbuka terhadap kebenaran, kerendahan hati untuk bertobat, kepedulian kepada yang kecil dan menderita, serta kesediaan untuk mengasihi. Setiap hari Tuhan mengundang kita ke dalam perjamuan-Nya. Jangan biarkan kesibukan diri dan kemalasan mengabaikan undangan itu. Datanglah memenuhi undangan itu, dan ketika datang jangan hanya hadir secara fisik, tetapi bawalah hati dan pikiran yang siap dibentuk oleh kehadiran Tuhan. Mari mempersiapkan hati untuk menanggapi undangan kerajaan surga, yang adalah sukacita bagi yang bersedia menerima dan membiarkan hidupnya mau diubah oleh kasih Allah. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa doa agung yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita juga berdoa Salam Maria pada bulan Rosario ini, agar Bunda Maria selalu mengingat kita dalam kebersamaan dengan Putra-Nya Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, kami bersyukur kepada-Mu atas undangan-Mu setiap waktu. Mampukanlah kami dalam segala pergumulan hidup untuk bangkit dan mengandalkan-Mu. Kami mohon lindungi dan dampingilah semua umat-Mu yang mendengarkan renungan Mutiara Pagi Katolik pada minggu ini, supaya mereka tergerak hatinya untuk selalu hadir menanggapi undangan-Mu dalam setiap karya dan hidup mereka. Semoga mereka menimba kekuatan dan dari kasih-Mu dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Berkati mereka semua sepanjang minggu ini. Demi Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada semua pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun berada. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salve, salve, salve.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama siraman rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini bersama Bapak Yunus Tandilolo dengan judul Kesiapan Hati dalam Menanggapi Undangan Kerajaan Surga. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

ya pendengar di mana saja berada, khusus untuk saudara-saudara nasrani semuanya di Kota Tarame dan sekitarnya, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan Kristiani di kesempatan pagi hari ini. Dan saat ini telah waktu untuk pukul 6 waktu Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan, tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih setia bersama kami di jalur 90,3 MHz di RRI Bupedigul kesempatan pagi hari ini, menemani semua aktivitas Anda di hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Ya, semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia selalu pastinya. Walaupun cuaca mungkin masih kurang mendukung, masih terlihat kabut asap menyelimuti kota Tanah Merah, tapi tidak mematahkan semangat kita semua untuk selalu melaksanakan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Untuk saudara-saudara Nasrani semua yang mungkin di pagi hari ini mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah minggunya di gerejanya masing-masing, seucapkan selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara yang lainnya yang lagi bersibuk-sibuk di Pasar Manjakoa, di Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali, yang tengah menjadikan para dagangannya ya, yang ada di kios-kios, toko-toko, semuanya selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu. Dan untuk Anda yang tengah mempersiapkan perjalanan Anda, yang mungkin mau ke kampung-kampung, ke distrik maupun kabupaten lain, di pagi hari ini untuk saya ingatkan kembali mengecek semua kelengkapan Anda, baik dari keselamatan diri, kendaraan Anda semuanya, hingga perjalanan Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, baik, mendengar menemani Anda di pagi hari ini dengan segala macam rutinitas Anda. Sekarang lagu-lagu hiburan sudah saya siapkan hingga pukul 6.30. Kita akan ikuti siaran Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2020.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
3: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 6:29 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti warta berita sepekan Bob Enigul untuk edisi pagi hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2026.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

selamat pagi, tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dari Radio Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Pohudigul, menyampaikan warta berita sepekan untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober tahun 2026, bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan pastikan sekolah luar biasa akan dibangun di Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Thomas Yamlian.
1: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademi Komunitas pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koneng, yang menjelaskan dasar pendirian SLB berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan. Menurut Olivia, kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus atau eksklusif termasuk sekolah luar biasa.
2: Yang menjadi latar belakang sekolah luar biasa harus dibuka di Bovendigul yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah 106 tentang kewenangan pemerintah provinsi di bidang pendidikan yaitu pendidikan inklusif dan pendidikan eksklusif yaitu SLB.
1: Ia mengatakan pembangunan SLB tidak hanya direncanakan di Bovendigul tetapi juga akan dikembangkan di Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Sementara untuk Kabupaten Merauke, fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus telah beroperasi. Olivia menjelaskan Bovendigul menjadi salah satu daerah yang akan memulai rencana tersebut karena sosialisasi terkait pembangunan SLB telah dilakukan.
2: Ini rencananya tidak hanya dibangun di Bovendigul saja, tetapi juga di dua kabupaten yang lain, seperti Mapi, Asmat. Karena Bovendigul ini kami sudah lalu datang sosialisasi, sehingga paling tidak harus dimulai dari sini. Kemudian akan ke Mapi dan Asmat.
1: Olivia berharap kehadiran SLB di Bovendigul nantinya dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh anak berkebutuhan khusus di daerah. Ia menegaskan anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya. Hak tersebut menurutnya telah dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang setara. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Bovendigul ajak warga manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Kunjungan dapat dilakukan bukan hanya saat sakit. Imam Komarudin menurunkan laporan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup.
4: Tetapi ya untuk gerakan masyarakat secara ini kami melakukannya baik di organisasi maupun di masyarakat dan di OPD-OPD terkait. Kami secara ini selama kami lakukan itu 4 kali dalam setahun. Tetapi kalau secara rutin tentunya kami mengharapkan semua OPD maupun organisasi melakukan secara rutin setiap hari. Mungkin itu edukasi kami untuk bagaimana kita menjaga kesehatan.
3: Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI di wilayah perbatasan diharapkan terus memperkuat kemanunggalan TNI rakyat serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk cegah penyebaran berita hoaks. Yohanes De Goden melaporkan.
5: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 di wilayah Tapal Batas Jalur Darat RI PNJ Kodim 1711 Bovendigul dilaksanakan secara sederhana yang diikuti seluruh jajaran Kodim 1711 Bovendigul bersama Persis Chandra Kirana Cabang Bovendigul. Dalam kesederhanaan tersebut, Kepala Staf Kodim 1711 Bovendigul Mayor Infantri Iswah Yudi Priyanto Mai mengajak seluruh prajurit untuk mempedomani 5 penekanan utama Panglima TNI untuk terus terjalin komunikasi baik antara TNI dan rakyat sebagai abdi masyarakat yang sejati di wilayah perbatasan.
6: Kami yang berada di perbatasan sebagai pengawal gerbang timur Indonesia harus mempunyai jiwa sebagai prajurit dengan berlandaskan kepada doktrin yang sudah ada, 8 wajib TNI, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit. Semua itu dirangkum kedisiplinan prajurit, loyalitas ada di situ semua. Jadi harapan kami pada usia yang ke-81 tahun ini, Kodim 1711 Bovendigul ini lebih punya kemampuan untuk berkarya, mengabdi kepada masyarakat.
5: Sementara itu masyarakat perbatasan IKO menyampaikan apresiasi dengan kehadiran TNI di wilayah perbatasan yang telah memberikan rasa aman selama ini. Namun ia minta agar TNI hadir membantu kepolisian dalam mengatasi penyakit sosial masyarakat agar masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan dapat ditindak tegas.
7: Koordinasinya dengan Satgas ini harap diperluas sehingga dari aduan-aduan dari masyarakat, mungkin ada yang hoax, ada yang juga yang benar, tapi semua harus ditindaklanjuti untuk mengetahui di lapangan, terutama dari intel-intel yang ada kan harus bergerak di lapangan supaya masyarakat kita ini rasa aman, nyaman. Tapi saya ada satu masukan juga sih, kalau selama ini kan keresahan itu bukan hanya terkait dengan TPNPB ataupun juga OPM, ini juga berkaitan dengan akses meresahkan masyarakat. Ya, saya harapkan TNI tidak tahu nih sebenarnya tugas, memang sebenarnya tugasnya polisi, tapi saya harap kalau saya melihat kan biasanya TNI lebih tegas begitu. Yang keresahan-keresahan di tengah masyarakat ini, apalagi aksi orang mabuk, begini-begini, nah itu saya harap TNI juga hadir bersama Polres, dan menindak saja tidak apa-apa sudah. Soalnya kalau masyarakat dibiarkan mereka akan ngelunjak sehingga ya yang salah terus dibenarkan terus, ya begitulah.
5: Di usia ke-81 tahun TNI hadir bersama rakyat dan negara diharapkan agar kemanunggalan TNI rakyat terus dibangun serta ketegasan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara untuk dikedepankan sehingga masyarakat Indonesia akan hidup lebih aman di atas bumi pertiwi ini dari berbagai bentuk ancaman yang akan mengganggu keutuhan bangsa. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai persiapkan penginputan indeks pengelola keuangan daerah. Reporter kami Septian Nurjana menurunkan laporan selengkapnya.
8: Sesuai amanat Permendagri nomor 19 tahun 2020, pemerintah daerah diwajibkan melakukan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD. Di Kabupaten Bovendigul, implementasi penginputan IPKD mulai dipersiapkan sebagai bagian dari upaya memenuhi indikator penilaian pemerintah pusat. Kepala Baperinda Kabupaten Bovendigul Antonius Timbirin mengatakan, indeks pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam melihat kinerja daerah. Regulasi tersebut dijelaskan Antonius mulai dibentuk sejak tahun 2022. Pihaknya mencoba mencari informasi namun belum sempat sampai pada implementasi dikarenakan berbagai keadaan lain.
9: Ya, ini kan baru dibentuk. Regulasi ini kan sejak 2022, implementasinya sekitar 2022, sehingga memang pada saat itu kami coba untuk mencari informasi, tetapi belum sempat sampai dengan implementasi di kabupaten. Ya, sesuai dengan berbagai tantangan yang kami hadapi, tapi kami optimis dan mungkin pada kesempatan ini kami akan memulai terkait dengan bagaimana melihat uang itu.
8: Menurut Antonius, penginputan IPKD menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam memberikan ruang, terutama terkait transfer ke daerah. IPKD juga menjadi salah satu indikator yang menjadi rujukan, terutama sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab di bidang riset.
9: Ada beberapa OPD yang kita libatkan, terutama sesuai dengan indikator yang akan kami lakukan atau teman-teman dari OPD lakukan penginputan, sehingga itu menjadi satu kesatuan yang kami dorong dalam aplikasi yang sudah diberikan oleh kementerian sesuai dengan regulasi yang ada.
8: Ia juga menjelaskan ada beberapa komponen lain yang juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan dana transfer ke daerah. Melalui program tersebut, kementerian memberikan ruang untuk melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masa purna bakti bukan akhir. Berharap silaturahmi terus terjaga dengan baik. Agustian Yuniarsi melaporkan untuk Anda.
10: Acara syukuran dan Ramatama Purna Bakti Asisten Sekretariat Daerah dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto itu bertempat di ruang asisten 2 kantor Bupati Senin 5 Oktober 2026. Sebagai pejabat yang purna bakti, ia menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan sejawat dan keluarga.

0: dilapangkan rezeki kita dan juga senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Bupati, Pak Sapari, dan Pak Ibu sekalian di UPD kebersamaan kita selama ini. Mari kita tingkatkan lagi kinerja kita, dan tantangan depan sungguh kompleks dan tidak main-main beratnya.
1: Meskipun pengabdiannya telah berakhir, namun jejak kebaikan dan pengabdian akan tetap abadi di Bovendigul. Pada intinya, jarak bukan pemisah, silaturahmi akan tetap terjalin erat, kapanpun dan dimanapun. Ia juga memohon maaf apabila selama bertugas terdapat kekurangan, kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, dan berharap hubungan kekeluargaan serta silaturahmi tidak terputus meski tidak lagi berdinas bersama. Berharap semoga silaturahmi terus terjaga dengan baik. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asap mengganggu sejumlah penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah. Beberapa penerbangan menuju sejumlah bandara tujuan terpaksa ditunda karena jarak pandang terganggu. Kembali reporter kami, Septiani Nurjana, melaporkan untuk Anda.
3: Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah Yunus Novandi Sombo mengatakan sejumlah penerbangan perintis saat ini masih dalam posisi standby karena kondisi asap di bandara tujuan. Menurut Yunus, rute penerbangan yang terdampak diantaranya Bomakia, Janiruma, Kepi, dan Manggelum. Kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan tersebut dinilai dapat mengganggu jarak pandang dan berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan. Yunus menjelaskan pihak Bandara Tanah Merah terus berkoordinasi dengan maskapai dan kru penerbangan sebelum memutuskan keberangkatan. Penundaan dilakukan hingga kondisi di bandara tujuan dinilai memungkinkan untuk penerbangan.
4: Tertunda karena di bandara tujuannya memang juga terdampak asap. Sehingga kami dari sini pun juga untuk penerbangannya jadinya standby.
3: Yunus menambahkan keputusan menunda penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan, terutama terkait jarak pandang di jalur maupun bandara tujuan.
4: Terdampak asap juga, jadi kami pun juga dari sini masih standby karena berkoordinasi dengan pihak dari maskapai, mungkin dari krunya juga menyampaikan ya kami standby dulu karena kan mengganggu jarak pandang, jadi kan tergantung apa, jadinya kan terkait keselamatan juga.
3: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap di Bovendigul tidak hanya berasal dari dalam, namun juga kiriman dari negara tetangga, Papua Nugini. Thomas Yamlen melurkan laporan selengkapnya.
5: Kabut asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah ini, tetapi juga dipengaruhi oleh asap yang berasal dari wilayah negara tetangga, Papua Nugini. Kepala BMKG Kabupaten Bovendigul Leman menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara di wilayah Bovendigul. Pergerakan asap dari wilayah lain menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kabut asap semakin terasa di sejumlah kawasan. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi kabut asap sedang pekat.
6: Yang terdampak ya kita ini bukan cuma asap dari jalan Tanah Merah Merauke ini, ada sumbangsi dari negara tetangga, dari asap dari kebakaran PNG juga, sehingga mengakibatkan kabut asap hari ini. Kemudian untuk Bovendigul, kenapa kita baru terdampak minggu ini? Karena hari Selasa minggu lalu saya lihat di sawit baru satu titik api, ternyata hari ini baru dampaknya kita rasakan.
5: Leman juga mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan kondisi kesehatan, khususnya anak-anak, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Menurutnya, penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat guna mengurangi resiko dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Fesil Emiliana Taik menyampaikan himbauan penting kepada pengajar di Yayasan Anugerah Terindah, orang tua dan siswa terkait kondisi lingkungan di Kota Tanah Merah yang belakangan ini dipenuhi asap tebal akibat kebakaran lahan. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan para siswa, Yayasan Anugerah Terindah memutuskan mengambil langkah pencegahan yang tepat dan cepat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama mereka. Oleh karena itu, dengan ini Yayasan Anugerah Terindah tetapkan bahwa seluruh siswa mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA Alam Anugerah Terindah akan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah mulai dari hari Kamis 8 Oktober sampai dengan Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Kabut asap yang sangat tebal. Dampaknya bagi manusia adalah adanya gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, mata perih, batuk, dan lain sebagainya. Nah, upaya penanggulan yang dilakukan di sekolah adalah kami dari pihak sekolah memberi himbauan kepada anak-anak untuk wajib menggunakan masker. Berikutnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih, jangan membakar sampah di sembarang tempat.
0: Ia menambahkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah direncanakan akan kembali berjalan seperti biasa pada Senin 12 Oktober 2026. Kepsek juga menyampaikan pesan yang mendalam kepada seluruh siswa beserta orang tuanya untuk mari jaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan sesama. Semoga cuaca segera membaik dan bisa berkumpul kembali di sekolah dengan udara yang bersih dan sehat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, tadi reporter kami Agustina Yuniarsi telah melaporkan cegah gangguan kesehatan dampak kabut asap. Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah terapkan belajar di rumah. Selanjutnya, rapat pra-finalisasi pengakuan masyarakat hukum adat permudah pembangunan dan pelayanan pemerintah. Thomas Yamlian melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Finalisasi pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai akan memberikan kepastian bagi pemerintah Kabupaten Bofdikul dalam melaksanakan pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah. Wakil Bupati Bofdikul Merlinus menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat pra-finalisasi penetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 marga hukum adat suku Wambon atau Mandobo, Kenemopte dan Agayop. Menurut Merlinus, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan langkah penting karena memberikan kejelasan mengenai keberadaan serta wilayah adat yang menjadi hak masyarakat. Ia menambahkan proses tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan antara pemerintah daerah dengan para pemilik hak ulayat.
4: Adanya finalisasi ini diharapkan ke depan dengan adanya pengakuan hak wilayah kepada marga, ini dapat mempermudah pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bofdikul. Sekaligus juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara pemilik hak wilayah, karena dengan adanya kejelasan batas wilayah adat ini tidak menimbulkan perselisihan lagi antara marga yang ada di sebagai pemilik hak wilayah di Kabupaten Bofdikul.
3: Merlinus berharap dengan adanya kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat dan kepemilikan hak ulayat, berbagai potensi persoalan maupun perselisihan antar marga di kemudian hari dapat diminimalkan. Pemerintah Kabupaten Bofdikul lanjutnya akan terus mendorong proses pengakuan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian rangkuman informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Didi Hamdani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita pagi ini dengan berbagai informasi, diantaranya program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam dunia pendidikan, memberi manfaat kepada masyarakat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan di Kabupaten Klaten memenuhi dan melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta dalam rangkaian kunjungannya ke Asia. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026.

Sebelum kita menyimak informasi, ada beberapa sekilas berita utama, yakni pemerintah yang menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut bahkan mencakup guru PPK atau P3K paruh waktu. Untuk guru P3K serta rekrutmen dari CPNS adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Informasi dari luar negeri, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Presiden Mesir disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, serta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir.

0: Dari dunia olahraga, Persija Jakarta mengambil alih pimpinan klasemen sementara dan keberhasilan dalam laga BRI Super League 2025-2027. Macan Kemayoran tersebut berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSIM Yogyakarta. Kini kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, kali ini program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto khususnya dalam dunia pendidikan memberi manfaat kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan keaksaraan. Selengkapnya akan disampaikan rekan saya Ida Rahmi.
1: Dua sosok perempuan, Febertine Menrova dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertine Menrova, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan kenyamanan baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara yang menjadi salah satu perhatian pemerintahan saat inilah yang menjadi titik balik bagi Febertine. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertine pada kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif lainnya datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari kementerian terkait yang difasilitasi oleh Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan saat ini untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
2: Perkenalkan, nama saya Mesra Zebua. Saya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, khususnya membuat tas rajut. Saya saat ini mengikuti pelatihan di LPK Ziona untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang saya jalankan. Melalui pelatihan ini, saya mendapatkan banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan kemampuan dalam membuat produk yang lebih kreatif dan menarik, memahami cara memasarkan produk, membuat konten promosi yang lebih baik, hingga belajar bagaimana mengembangkan usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat. Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
1: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saronitewaruvu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
3: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang buta huruf untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari yayasan mendapatkan berbagai program bermanfaat yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan juga menyasar sektor-sektor UMKM. Mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
1: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertine dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten yang melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya, jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan gitu. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana ya, dari arah itu antusias sekali.
5: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
6: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
5: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil, antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RR Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait pemerintah Kabupaten Solok yang mendorong potensi tanaman bumbu saria di Nagari Paninggahan. Di Kecamatan Junjung Siri dan dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat. Bobby Febrianda yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wakil Bupati Solok Chandra Aksan meninjau kawasan Rimbo Ulu Paninggahan mengatakan hamparan tanaman bambu saria yang tumbuh di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurutnya, keberadaan taman bambu saria merupakan salah satu kekayaan Nagari Paninggahan yang perlu dijaga sekaligus dimanfaatkan secara produktif. Chandra mengungkapkan keberadaan tanaman bambu saria ini di kawasan Rimbo Ulu Paninggahan dapat dikembangkan menjadi lokasi kunjungan wisata, khususnya wisata alam, apalagi di sejumlah wilayah sudah terdapat beberapa objek wisata serupa.
8: Sekarang kita di Rimbo Ulu Paninggahan. Kita singgah nih di bidang sari atau bidang sari. Sari aja sini semuanya. Jenis tumbuhan bambu yang dia tidak besar. Dia cuma kecil dan biasanya dipakai untuk hiasan dan segala macam. Kalau di sini mungkin ada puluhan hektar. Ini kekayaan Nagari Paninggahan. Nanti kita mintalah kepada Pauli Nagari terpilih untuk bisa ini dijadikan sebagai tempat orang berkunjung atau wisata. Taman bidang sari atau bidang sari.
7: Sementara itu, Wali Nagari Paninggahan terpilih periode 2026-2034 Mapril Ahmad menyebutkan tanaman bambu sari memiliki nilai sejarah bagi masyarakat di Nagari Paninggahan karena dahulu sari dimanfaatkan masyarakat Paninggahan dalam pembuatan sasa atau bangunan tradisional.
9: Konomo sari berpotensi kalau dulu membuat sasa di orang Paninggahan dilapisi dengan semen antisipasi gempa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ladang rezeki untuk masyarakat Paninggahan.
7: Mapril menambahkan, kedepannya pihaknya akan berupaya memanfaatkan potensi tanaman bambu sari di Nagari Paninggahan untuk menjadi lokasi wisata. Hal itu tentunya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
10: Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Sumatera Barat kita menuju ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali punya potensi diguyur hujan dengan intensitas ringan dan dipicu oleh dinamika atmosfer lokal saat peralihan musim. Ayurini akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
1: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Perakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biubuleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pengalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi sekaligus upaya dalam menjaga lingkungan berbasis teknologi pyrolysis. Maksud kami pyrolysis. Dan hal tersebut dilakukan dalam penyiapan sentra pengolahannya. Kami akan hadirkan informasi bersama Miftahun Teddy.
1: Jejak dampak Nusantara.
2: Persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi. Sampah plastik selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Kini disiapkan untuk diolah menjadi bahan bakar menggunakan teknologi pyrolisis. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sentra pengelolaan sampah yang mendapat dukungan Corporate Social Responsibility dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Yayasan Jejak Dampak Nusantara. Disampaikan Kepala Desa Mulyorejo Samproni, bantuan yang diberikan berupa pembangunan gedung pengelolaan sampah, mesin pyrolisis, mesin pemilah sampah, serta kendaraan roda 3 untuk mendukung pengangkutan sampah dari masyarakat menuju sentra pengelolaan.
3: Ya, terima kasih lah untuk pengembangan tang sampah di Desa Mulyorejo. Tiongso itu kan wilayahnya wilayah abrasi. Kalau nggak ada penanganan secara maksimal untuk bantuan-bantuan yang masuk ke Desa Mulyorejo, kita itu selalu terhambat masalah.
2: Sementara itu, Ketua Yayasan Jejak Dampak Nusantara Asep Nugraha mengatakan Desa Mulyorejo sebenarnya telah memiliki bank sampah dan komunitas pengelola. Namun selama ini belum tersedia fasilitas yang mampu menampung sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sampah. Menurut Asep, sebagian besar sampah yang dikumpulkan selama ini hanya diambil dan dijual kepada
4: pengumpul. Di sini kita mencoba untuk menginovasikan, terutama untuk sampah-sampah plastik, terutama yang di pesisir, di sungai-sungai kecil, kita coba nanti olah menjadi energi bahan bakar, di mana itu menggunakan teknologi pyrolisis, ya gitu.
2: Kehadiran sentra pengelolaan diharapkan dapat mengubah pola tersebut, khususnya untuk sampah plastik yang bisa diolah menjadi bahan bakar melalui teknologi pyrolisis. Asep juga mendorong masyarakat mulai memilah sampah dari rumah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada bank sampah maupun sentra pengelolaan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga membangun kebiasaan baru masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pekalongan, kita bergeser ke wilayah lainnya, yaitu ke Sragen, Jawa Tengah. Komisi 4 DPRD Sragen. Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru di SD Negeri Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, terkait validitas data renovasi sekolah rusak. Menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Kita jumpai Mulato Isan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi tetap sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
6: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumberlawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sugiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
5: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Dan di dinas pendidikan juga dimaksimalkan. Kalau perubahan hanya 4 miliar ke Mas Gian, Mas. Ketapan 2027 rencananya 17 miliar.
6: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga BTT APBD Sragen 2026.
7: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang batu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
6: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya, bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.
0: Dari Sragen kita ke Jakarta. Kali ini skuad Laskar Mataram PSIM membidik kemenangan kala menjamu Persija Jakarta. Rosiana Anwar akan menyampaikan informasi olahraga berikut ini.
8: PSIM akan melakoni laga berat setelah jeda internasional. Skuad Laskar Mataram akan menjamu raksasa Super League Persija Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul yang menjadi markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu. Iksan Mahar, selaku manajer tim PSIM, menyatakan intensitas latihan terus ditingkatkan sejak pekan awal jeda kompetisi internasional.
9: Persiapan menghadapi Persija Jakarta sudah sangat intens sejak pekan lalu, selain memantapkan latihan taktikal, penguatan fisik, dan juga beberapa perbaikan dari tiga laga awal kemarin. Tim juga sudah melakukan latihan internal pada Sabtu kemarin, dan hasilnya juga terlihat beberapa pemain menunjukkan permainan yang sangat positif satu minggu jelang menghadapi Persija.
8: Lebih lanjut, Iksan Mahar menegaskan, PSIM tak memiliki target lain terkecuali 3 poin alias kemenangan.
9: Jadi harapannya kita bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik dibandingkan 3 laga sebelumnya. Di satu sisi juga kita tentu punya target untuk membawa hasil yang positif sehingga para penonton yang akan menyaksikan laga PSIM lawan Persija pada Sabtu nanti, terutama para Braja Musti dan juga The Maiden ataupun supporter lainnya, bisa keluar stadion dengan wajah tersenyum.
8: Sementara itu, yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta berharap supporter PSIM memadati Stadion Sultan Agung untuk membakar semangat para pemain. Hal itu yang sangat dibutuhkan oleh skuad PSIM kala menjamu Persija.
10: So hopefully the people are able to come because unfortunately last season there were a few games that they were not allowed or even not as much as we wanted them to be. So hopefully they can be much more supporters than we had.
8: PSIM Yogyakarta sejatinya tengah dalam tren penurunan. Dalam 3 pertandingan, mereka hanya mengemas 1 hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Persija dalam tren menuju perebutan gelar juara setelah mengemas 3 kemenangan sempurna pada awal kompetisi Super League musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Minggu ini. Kami akan hadirkan berbagai informasi lain sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Pogamatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Sapi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai

0: membuat fasilitas untuk para pejalan kaki yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovini Guru. Ini dipancarluaskan melalui Pancar FM 90,3 MHz. Telah waktu saat ini di studio telah menunjukkan pukul 7.38 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar semua di kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di gerejanya masing-masing, selamat pagi untuk Anda. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Informasi untuk pendengar semua, untuk secara langsung ibadah minggu kita di hari ini, Hari Bumi Minggu akan menyiarkan secara langsung ibadah minggu dari gereja GKI Siloam Tanah Merah di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Di kesempatan pagi hari ini untuk ibadah minggu akan disiarkan secara langsung di gereja GKI Siloam Tanah Merah pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Masih menemani aktivitas Anda di hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di studio. Dan pendengar, saya akan mengajak Anda, kita akan menghubungi perkirawan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah yang akan melaporkan secara langsung kondisi cuaca yang terjadi di hari ini untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Ya pendengar, ternyata kita masih terkendala oleh jaringan ya di pagi hari ini, sehingga belum bisa terhubung dengan perkerawan tiar dari kantor BMKG Tanah Merah. Sambil menunggu sambungan terhubung, kita coba dengarkan lagi beberapa alunan lagu yang sudah saya persiapkan untuk ada di kesempatan pagi hari ini.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya pendengar, kita sudah terhubung dengan perkerawan dari kantor BMKG Tanah Merah untuk melaporkan kondisi cuaca di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Pak Tiar.
1: Ya.
0: Ah, Pak Tiar, silakan dengan laporan Anda di pagi hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih rekan RRI. Dengan saya Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, Carpan Haidar akan memberikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini atau hari Minggu 11 Oktober 2026, di mana kondisi cuaca pada umumnya akan berawan. Dengan detail perakiraan cuaca untuk pagi hari berawan, memasuki siang itu cerah berawan hingga malam hari, dan kembali berawan di dini hari. Untuk detail parameter cuaca lainnya, untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 55 hingga 90%, dengan arah angin berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Tidak ada peringatan dini, namun mengingat kondisi kebakaran hutan yang masih berlangsung,

0: mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker. Terima kasih, dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan selamat pagi.
1: Oke, ya, terima kasih akan Tiar atas laporan Anda di kesempatan pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar, itu tadi kita sudah dengarkan perkiraan cuaca ya dari kantor BMKG Tanah Merah. Kondisi cuaca dilaporkan, namun kondisi kebakaran hutan masih berlangsung sehingga kabut asap masih menyelimuti kita di Kota Tanah Merah ya, dan mungkin sebagian besar wilayah Bovendigul masih diselimuti awan asap. Ya, kita selalu harus menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila melakukan kegiatan di luar ruangan. Namun kalau bisa kita stay saja di rumah ya, dalam ruangan, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pendengar, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 9 nanti akan kita ikuti secara langsung ibadah Minggu dari Gereja GKI Siloam Tanah Merah. Masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di frekuensi 90,3 MHz dengan serangkaian lagu-lagu hiburan. Masih setia di pagi hari ini hingga saat ini telah waktu di studio Tonkam pukul 8:36 waktu Indonesia Timur, dengan segala macam rutinitas Anda, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan Anda semuanya. Dan pendengar, di pukul 9 nanti akan kita ikuti ibadah Minggu yang mana akan kami siarkan secara langsung dari Gereja GKI Siloam Tanah Merah di pukul 9. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya di mana saja Anda berada.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Iya, pendengar di mana saja Anda berada, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini. Dan menantikan secara langsung dari Gereja Siloam Tanah Merah, saya akan hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini.